0: Jadi kalau sana Jago Salim Paira 91,2 Lengkisa WFM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, senang sekali pada pagi hari ini bersuara dengan Adel Fabri dalam Selamat Pagi Pesisir Weekend. Di weekendnya hari Sabtu 3 Oktober 2026, ya, langit sendu di pagi hari ini. Kalau lagi nggak beraktivitas yang rutin mungkin, atau memang menikmati waktu libur, ya sahabat, pagi hari ini rasanya malas banget nih bangkit dari tempat tidurnya karena cuacanya yang dingin, jadi bikin kita tambah enak nih mau lanjutkan tidur. Tapi bagi sahabat yang pagi hari ini harus beraktivitas, mungkin harus sekolah juga, harus bekerja juga, harus terpaksa nih. Gak apa-apa deh ya sahabat ya, ini semacam ujian mungkin nih buat sahabat lagi saya beraktivitas di pagi hari ini. Oke, kita juga menemani sahabat lagi saya di selama pagi pasisi weekend. Seperti biasa, informasi-informasi kita hadirkan. Kita juga putarkan lagu-lagu pop Indonesia, mancanegara, dan bisa sahabat lagi saya request. Seperti biasa di 0823-74-41-45-91 ada Adit nih. Kita sapa dulu deh Adit. Halo Adit, selamat pagi.
1: Halo Radio Langis FM, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi kembali Adit. Udah bangun nih Adit?
1: Udah mandi tadi. Nggak bisa tidur.
0: Kenapa lagi demam tuh sekarang, ya? Oh, lagi demam. Demamnya kenapa? Batuk? Flu? Ingus? Ingus ya.
1: Lagi panas-panas dingin.
0: Oh, panas-panas dingin. Udah minum obat ini, Adit?
1: Udah minum air putih tadi.
0: Oh, obatnya nggak diminum, air putih aja?
1: Obatnya air putih aja deh.
0: Oke, kalau awal-awal air putih aja deh ya. Air putih hangat ya, Adit ya?
1: Iya.
0: Ya, batuk atau gimana tuh? Lagi ngetren batuk nih.
1: Lagi flu aja, lagi enak badan.
0: Oke, dari kapan tuh Adit?
1: Dari hari Jumat yang lalu.
0: Oh, Jumat yang lalu. Oke, banyak makan juga Adit biar bertenaga.
1: Udah makan tadi.
0: Iya, udah sarapan juga ya. Jam berapa sarapannya?
1: Jam 6.
0: Oh, pagi banget ya sarapannya.
1: Namanya di panti.
0: Oh, namanya di panti ya, sesuai ada jamnya ya Dit ya.
1: Jam sesuai.
0: Oke.
1: Jam 9 bisa makan.
0: Jam 9.
1: Nah, kalau di rumah kan bakal tua awak sih mah makan.
0: Kalau di rumah mah iya. Kalau di sana nggak bisa ya, nggak bisa.
1: Ada aturannya makan. Nggak mesti di rumah kita juga sih ada aturannya.
0: Ya, tapi nyamannya kayak di rumah juga.
1: Ya, nyamannya lebih baik di rumah.
0: Lebih baik di sini gitu ya. Rumah kita sendiri.
1: Ya lagi apa nih? Lagi.
0: Cuaca lagi sendu, lagi mendung. Malam tadi hujan lebat ya.
1: Hujan lebat, jadi malam Bang Roma siaran.
0: Iya, Bang Roma mengganas. Apa
1: Adel? Doain ya Adel, doain ya Adel sudah tahun ini.
0: Tahun ini atau tahun besok?
1: Tahun inilah, masa tahun besok, doain aja.
0: Kapan tuh bulannya, bulan kapan?
1: Bulan Desember, tanggal 29 Desember, pas hari ulang tahun.
0: Oh, pas hari ulang tahunnya Adit. Iya, semangat pokoknya ya.
1: Ya, mau buka praktek pijat lagi di rumah, mau cari duit.
0: Mau cari duit, iya. Semuanya untuk bekerja ya, Adit ya.
1: Ya, ini kan itu aja kita tenaga netra ini kan banyak kelebihan dan jadi buka pijat aja di rumah, untuk bantu keluarga sih.
0: Besok sambil nyanyi-nyanyi juga, Dit, ikut-ikut lomba ya.
1: Lomba apa? Dangdut.
0: Lomba dangdut.
1: Susah, Dit, kalau akademi Indonesia sih.
0: Oh, akademi yang tingkat kabupaten aja, ngapain jauh-jauh itu? Besok-besok deh.
1: Susah, Del, kalau tahun depan dan payah audisinya, Del, gitu. Baru
0: iya,
1: ke Padang dulu kan.
0: Betul. Salah.
1: Kalau audisi online gue gak pandai deh udah gitu dah.
0: Gak apa-apa, yang apa aja dulu, yang tingkat kabupaten aja dulu.
1: Gimana sih audisinya, Adel? Cara audisinya, Adel, kalau boleh tahu dah.
0: Oh, gak tahu, Adel, kayak.
1: Cari informasi ya, Adel.
0: Iya, besok kalau ada mau audisi kita
1: coba cari di radio, Adel. Entah ada audisi akademi yang.
0: Kalau sekarang yang belum ada, dia kan lagi masih jalan yang berapa? D8. D8 sekarang?
1: D8 kan.
0: Iya, D8. Tahun besok lagi itu.
1: Tahun besok lah.
0: Iya, iya.
1: Kan ada kok di radio tuh banyak informasi di radio,
0: iya,
1: tuh, cari aja.
0: Besok kalau ada informasi kita kasih tahu Adit ya.
1: Iya, iya.
0: Oke. Iya, fokus aja dulu sama belajarnya.
1: Iya, iya. Mau banggai orang tua dulu, baru
0: kesini. Oke. Mau
1: nyenangin bapak dulu.
0: Iya.
1: Nanti kalau sudah nyenangin bapak, baru kita audisi lagi.
0: Iya. Yeah. Oke, Adit. Semangat.
1: Adit bang di radio ya, Del. Kalau Adit di radio bagus kan?
0: Iya, bagus. Tinggal di apa namanya, dilatih aja lebih giat gitu. Karena kalau kita latihan ya biar lebih matang suaranya, lebih halus.
1: Nyanyi lagi tahu kan ada cokar di radio kan? Boleh request lagu.
0: Boleh, Adit.
1: Lagunya bagus kan hari ini.
0: Dari siapa tuh?
1: Lagu apa deh?
0: Sesi potret ada.
1: Boleh dua gak lagunya?
0: Boleh, silakan.
1: Satu lagi Rosa.
0: Rosa, judulnya apa tuh?
1: Judulnya apa yang ada di playlist Adel?
0: Rosa, Adit mau yang terbaru atau yang lama-lama nih?
1: Yang lama-lama Adel.
0: Rosa dari dari judulnya ada mana nih?
1: Nanti siang siapa siaran ada?
0: Nanti siang, aduh siapa ya? Tungguin aja deh.
1: Iya,
0: tunggu aja deh. Ada mimpi, ada kini, ada hati yang terpilih, hati yang kau sakiti, ada cinta, ada takdir cinta, ayat-ayat cinta.
1: Takdir cinta aja deh.
0: Takdir cinta. Oke, salam buat siapa, Adit?
1: Salam nyapa-nyapa pagi untuk Adel Febri yang pertama dulu. Untuk Kak
0: Vivi. Terima kasih.
1: Ada Kainan, selamat pagi. Udah bangun nih Kak Vivi. Udah masak nih Kak Vivi.
0: Kak Vivi udah bangun kayaknya nih.
1: Salam untuknya Bang Musjaya ya. Yang ada di Kadai Umpan Selidu. Salam buatnya Pak Zal, selamat pagi Pak Zal, bos radio kita. Buatnya Bang Kibo, Bang Leo Kibo, Bang Roma, Hayati, Mak Ungo. Hayati kok gak siaran-siaran lagi nih Adel?
0: Hayati apa? Hayati istirahat dulu katanya. Mau sekolah.
1: Oh iya, mau sekolah. Salam untuk Hayati dan Vicente. Salam untuk Anggun, Ocha, Kanza gitu. Buatnya Bang Musnya ya udah Pak Ayah Ferdi ya, satu ya Ferdi ya. Uncun Adi, nanti kalau enggak disalami Uncun Adi nanti dia marah juga nih.
0: Kata Uncun enggak ada dia marah, Dit. Enggak apa-apa ya. Katanya.
1: Salam untuknya Bang kampusnya ya udah. Ayah Safira kemarin karaoke juga ya, tinggal sore kemarinnya.
0: Ayah Safira.
1: Sama Mas Bing. Tapi karaoke-nya enggak sampai jam 6 tuh. Gimana tuh dia dari jumat? Sejam aja ada.
0: Sampai jam berapa karaoke-nya?
1: Sampai jam 5 udah muncul berita Indonesia Live.
0: Iya, gimana dong? Ada berita Indonesia Live.
1: Emang itu programnya tiap sore atau gimana
0: tuh? Iya, itu program dari Persatuan Radio Indonesia ya, Dit.
1: Oh gitu. Kira tiap hari programnya tuh dia
0: cuma sampai satu minggu sampai ya, Jumat kan? Aja, Dit.
1: Tuh. Oke lah, lagu itu special buat ada ya.
0: Oke, baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak buat Adit nih sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini dalam Selamat Pagi Pasisi Weekend, menemani weekendnya sahabat hari Sabtu 3 Oktober 2020. Mudah-mudahan kabarnya sehat dimanapun berada ya, lagi di perjalanan juga ya, mau mungkin pulang kampung, mau ada urusan gitu keluar daerah ya, hati-hati di jalan pokoknya. Dan juga kalau misalnya cuaca hujan, musim penghujan seperti ini ya, lihat juga terkait dengan daerah-daerah yang rawan bencana, misalnya banjir, tanah longsor. Nah, perlu juga nih sahabat Langgisa untuk selalu siaga dan juga hati-hati di dalam perjalanan ya. Baik, sahabat Langgisa, masuk saja kita hadirkan nih kayaknya pagi hari ini. Adit mulai dulu dengan yang galau-galau ya, Adit ya. Ada Enau, sesi potret, dan juga ada Rosa Takdir Cinta.

0: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapelah. Awak pariksa ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Pagi Pak Joko. Kok tokonya tutup, Pak?
4: Iya, Pak Amir, Pak Tono. Soalnya, saya mau daftar JKN Kids dulu.
3: Wah, rugi dong, Pak. Nggak dagang seharian.
5: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
3: Belum tahu apa, Pak Tono?
5: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center. 1.500-400.
3: Oh.
5: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok, Pak.
4: Yang bener, Pak.
5: Iya, tinggal telepon aja. 1.500-400.
4: Iya.
5: 24 jam loh, Pak. Sebutkan nick, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI, atau BRI, dan menyanggupi pembayaran melalui atau debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok, Pak.
4: Wah, gampang ya daftar JKN KIS.
5: Udah gampang, JKN KIS bermanfaat lagi.
3: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
5: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: 91,2 lagi Sawer Prime, sama lagi sama sih bersama Del Febri dalam program Selamat Pagi Pasisi Weekend pukul 8 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Kita bahas berapa di sahabat dengan Pop Indonesia serta mancanegara ya, bisa di request di 0823 7441 4591. Kembali ada sahabat Langkiso kita, Adit, yang ingin bergabung, kita sapa kembali. Halo Langkiso FM, selamat pagi.
1: Halo Langkiso FM, selamat pagi.
0: Iya Adit, pagi kembali.
1: Pagi kembali, tambah request.
0: Boleh, mau Adit lagu dari siapa nih?
1: Request lagu, mau jadi linknya Maulana Wijaya nih, mau dengerin.
0: Maulana Wijaya, boleh deh, boleh.
1: Boleh, apa yang ada di playlist Adel?
0: Maulana Wijaya, di sini ada yang terbaru. Sebentar edit ya. Mengapa dia? Mengapa dia ini udah lama ya?
1: Ya.
0: Mana nih? Sebentar. Batas kesabaran, apa kabar mantan sebelum putus? Insan yang tersakiti, ingat aku jika kau luka.
1: Insan yang tersakiti aja deh.
0: Insan yang tersakiti ya. Pagi-pagi udah tersakiti deh. Cuma lagu aja. Oke, baik. Ya Adit, boleh silakan. Satu lagi apa nih?
1: Satu lagi Arif. Lagu Arif apa ya dah?
0: Arif, mana nih? Sebentar. Cinta sehebat mana nih? Sehebat mentari, benci kusangka sayang, asmara yang kandas. Akulah yang kau cari, aku yang mengalah.
1: Cinta sehebat mentari aja deh.
0: Cinta apa?
1: Cinta sehebat mentari.
0: Oh, cinta sehebat mentari. Ya. Panas ya?
1: Biasa juga lagu itu. Cinta sehebat mentari.
0: Cinta sehebat mentari ya, sama featuring Triana nih.
1: Ya, belum pernah dengar sih.
0: Oke, okay. boleh. Ya, salam mau ditambah okay. Adit, silakan.
1: Salam, nanti lagu nanti siap setelah ini lagu Minang ya?
0: Iya, jam 9 nanti kita hadirkan lagu Minang, Adit.
1: Boleh, Minang itu enggak?
0: Boleh, apa? Adit mau dari siapa? Nanti Adel putarkan.
1: Tapi Istanbul, Piring Rayola yang terbaru apa ya? Kemarin ada lagu baru itu.
0: Sama Rayola.
1: Ya, tapi sama Rayola.
0: Oh iya tuh. Apa nih judulnya ya? Adel juga lihat nih kemarin nih David sama Rayola. Yang ini Batin Nantaluko ya.
1: Oh, Batin Nantaluko judulnya.
0: Aduh, Batin Nantaluko. Karena kelakuan si dia.
1: Dirilis 2006.
0: Iya, 2 hari yang lalu nih lagunya dirilis.
1: 2 hari yang lalu tuh.
0: Iya.
1: Cuma itu yang terbaru. Banyak ya singkat-singkat, tapi Istanbul yang terbaru hari ini adalah.
0: Iya, lagi produktif David Istanbul.
1: Iya. Salamnya buat Bang David Istanbul kalau mendengarkan lagi saya FM.
0: Iya. Batin dan taluku. Ya Adit.
1: Salamnya buat Bang Kibo, Kak Vivi, Bang Musjaya gabung dong di Radio Langit FM.
0: Bang Musjaya lagi bakure pagi ini kayaknya.
1: Paginya bakure juga Bang Musjaya.
0: Haruslah dimulai dari pagi, Dit.
1: Ya. Salamnya ada nanti di kampung lagi.
0: Oke, Adit.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Adit di Padang yang sudah kembali bergabung ya. Lagi santai juga nih Adit, jadi udah bisa bergabung bersama kita. Oke, siapa lagi so yang lainnya ingin request, silakan, masih ada waktu, tunggu di 0823 7441 4591. Udah sahabat, pada hari ini 3 Oktober 2026 nih, berbagai kegiatan dilaksanakan di Sumatera Barat. Pada hari ini ada Gebyar Pajak Sumatera Barat sahabat, di mana acara puncak apresiasi wajib pajak taat pajak dalam rangka HUT ke-81 Sumatera Barat. Dan nantinya ada menghadirkan hiburan musik, ada Naga Band, ada EJSM, Haura Daziva, dan juga ada pembagian hadiah menarik seperti umroh dan sepeda motor, serta penyediaan 3.000 porsi kuliner khas Sumatera Barat seharga Rp81.000 Rp81 ya. Nah, lumayan banyak nih sahabat Langkisel. Mungkin malam ini yang malam mingguannya bingung mau kemana gitu ya, bisa hadir nih di Gebyar Pajak Sumatera Barat di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat pada pukul 7 hingga selesai 7 malam ya sahabat. Dan juga ada Pekan Kebudayaan Daerah Sarasofest 2026 di Taman Budaya Sumatera Barat, Jalan Diponegoro nomor 31 Padang. Dan hari ini merupakan hari terakhir Festival Seni Tradisi dari 10 kabupaten dan kota di Sumatera Barat dengan tema menghidupkan rasa, menajamkan makna, dan mengasah talenta muda. Nah, sama lagi saya weekendnya bingung mau kemana ya, bisa nih ke Kota Padang. Ada Pekan Kebudayaan Daerah yang hari ini terakhir, dan nanti malam ada Gebyar Pajak Sumatera Barat 2026.

sama Langkisau. Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 lagi Saw FM, Sapa lagi Saw. Di pagi hari ini masih bersuara dengan Delphi Bri dalam Selamat Pagi Presisi Weekend. Dan sahabat, sebelum kita tutup kebersamaan kita di edisi kali ini, Delphi Bri sampaikan dulu nih informasi terkait dengan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Disampaikan pada hari Sabtu, cuaca wilayah Sumatera Barat didominasi hujan ringan. Dari 17 kabupaten dan kota yang tercatat, sebagian besar wilayah diprediksi mengalami hujan ringan. Sementara tanah datar diprediksi berawan dan Sijunjung mengalami udara yang kabur. Memasuki minggu, kondisi cuaca Sumatera Barat diperkirakan lebih beragam. Hujan ringan masih mendominasi sejumlah wilayah. Sementara beberapa daerah lainnya diprediksi berawan dan mengalami udara kabur. Hujan ringan sahabat diprediksi terjadi di pesisir selatan Agam, 50 kota Pasaman, Sok Selatan, Pasaman Barat, Kota Bukit Tinggi dan Kota Payakumbu, sementara Solok, Tanah Datar, Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kota Sawalunto, Kota Padang Pancoran dan Kota Pariaman diprediksi berawan. Adapun Sijunjung dan Darmasraya diprediksi mengalami udara kabur. Sapa lagi saya informasi cuaca tadi dari BMKG menutup perjumpaan kita dalam Selamat Pagi Pasisi Weekend di pagi hari ini. Terima kasih banyak buat yang sudah mendengarkan, sudah bergabung bersama Adel Fabri. Semoga lagu-lagu yang kita hadirkan bisa menemani weekendnya sahabat di hari Sabtu ini. Dan juga informasi-informasi yang kita hadirkan bisa bermanfaat buat sahabat lagi sahabat di mana pun berada. Nantinya Adel Fabri masih akan hadirkan berita dari dalam dan luar negeri dalam program Varia Langkisau. Makanya tetap dengarkan sahabat di 91,2 Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media Informasi.

Dari kawasan Haji Agus Salim, Paina 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, di media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama Lengkisau bersuara Kradol Febri di pagi hari ini dalam program Varia Lengkisau di edisi Sabtu 3 Oktober 2026 menghadirkan berita dari dalam dan luar negeri. Dan untuk yang pertama, sahabat, kita hadirkan dari dalam negeri, khususnya wilayah Sumatera Barat. Untuk berita yang pertama, PLN resmikan SPKLU Center pertama di Sumatera Barat, memperkuat ekosistem kendaraan listrik di Randa Minang. PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero Unit Induk Distribusi atau UID Sumatera Barat meresmikan stasiun pengisian kendaraan listrik umum senter pertama di Sumatera Barat yang berlokasi di kantor PLN UID Sumatera Barat, Kota Padang pada Kamis lalu. Kehadiran SPKLU Center tersebut menambah infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik di Sumatera Barat sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas pengisian kendaraan listrik. Peresmian SPKLU Center dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mayaldi, Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Andrea Febi Misna, Direktur Distribusi PT PLN Arsyadani Hakmala Putri, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Sumatera Barat Yoza Wardi Usama Putra, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Min Rofa, serta sejumlah pejabat dan mitra PLN. Gubernur Sumatera Barat mengapresiasi kehadiran SPKLU Center pertama di Sumatera Barat ini, di mana pengembangan infrastruktur kendaraan listrik menjadi bagian dari transformasi energi dan transformasi sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat.

Berikutnya, Sabolan Kisah, pemerintah Kabupaten Solok belum memutuskan rencana relokasi kantor pemerintahan di kawasan Arosuka Pasca Galodo yang terjadi pada 21 September lalu. Pemerintah Kabupaten akan terlebih dahulu melakukan kajian teknis untuk memastikan keamanan dan kelayakan lokasi kantor pemerintahan tersebut. Wakil Bupati Solok Chandra menyatakan keputusan relokasi tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Pemerintah daerah perlu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk melibatkan tim teknis yang memahami kondisi kawasan terdampak bencana. Sebelumnya, sahabat Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat meninjau penanganan bencana di Kabupaten Solok menyampaikan perlunya memastikan perkembangan penanganan di lapangan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan yang dapat difasilitasi pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait. Bima Arya juga menekankan pentingnya langkah antisipasi terhadap kemungkinan bencana di masa mendatang, termasuk mengkaji opsi relokasi kantor pemerintahan. Kajian tersebut diharapkan menjadi landasan dalam menentukan kebijakan penataan kawasan Arosuka agar lebih aman bagi masyarakat dan juga aktivitas pemerintahan.

Berikutnya, Sobat Langkiso, seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan diminta untuk terus meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi. Hal itu dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Wakil Bupati Pesisir Selatan Rizaldi Ibrahim menyatakan keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran maupun pembangunan infrastruktur, tetapi juga kualitas sumber daya manusia menjalankan pemerintahan. Ia menekankan pentingnya meningkatkan daya saing ASN Pesisir Selatan agar mampu mendapatkan kesempatan berkarir di tingkat yang lebih luas. Baiklah Sobat Langkiso, itulah informasi yang kami rangkum dari wilayah Sumatera Barat. Berikutnya akan dihadirkan dari wilayah Nasional setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana sahabat, tetap dengarkan di 91,2 Langkiso FM dalam program Varia Langkiso.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media Informasi Edukasi.

91,2 Lengki Show FM, Sabah Lengki Show, masih bersama Dela Febri dalam program Varia Lengki Show di edisi Sabtu 3 Oktober 2020. Dan kita lanjut sahabat berita dari wilayah nasional, di mana kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Jawa Timur melonjak tajam sepanjang musim kemarau 2020. Dan kebakaran hutan dan lahan serta cuaca ekstrim disebut menjadi pemicu. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Dr. Erwin Astatriyono, mengungkapkan ada peningkatan signifikan dibanding tahun lalu. Jika pada 2025 rata-rata kasus bulan dan berada di angka 117.000, maka tahun ini angkanya merangkak naik hingga 147.000 kasus per bulan. Puncaknya terjadi pada Agustus 2026 dengan lebih dari 200.000 kasus. Erwin menjelaskan cuaca ekstrim selama kemarau menjadi pemicu utama. Faktor tambahan seperti polusi udara dan kebakaran hutan turut memperburuk kondisi pernafasan masyarakat. ISPA sendiri dipicu oleh berbagai agen seperti virus, bakteri, hingga jamur, sehingga tidak semua keluhan pernafasan otomatis tergolong influenza A. Masyarakat yang mengalami gejala umum seperti demam, batuk, pilek, hingga nyeri tenggorokan diminta lebih waspada. Penularan lewat droplet bisa dicegah dengan disiplin memakai masker. Penyakit ini umumnya bisa sembuh sendiri dalam kurun waktu 1 hingga 2 minggu, namun kelompok rentan seperti bayi, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit penyerta memerlukan pengawasan ekstra.

Berikutnya sahabat Logista, anggota Bawaslu RI Herwin J.H. Malonda menyatakan penataan daerah pemilihan harus mempertimbangkan sejumlah aspek. Hal ini disampaikan usai diskusi tematik bertajuk evaluasi tata kelola organisasi pengawas pemilu di Bogor, Jawa Barat. Menurut Herwin, aspek tersebut meliputi letak geografis, budaya, dan karakteristik masyarakat di masing-masing daerah. Koordinator Divisi SDM Organisasi dan Diklat Bawaslu RI menegaskan penataan dapil tidak cukup berdasarkan peta geografis. Ia mencontohkan kondisi geografis Indonesia yang memiliki berbagai batasan alam. Kondisi tersebut antara lain wilayah yang dipisahkan laut, sungai, dan pegunungan sehingga mempengaruhi keterjangkauan dapil. Dari sisi karakteristik masyarakat, ia menyatakan penataan dapil yang kurang tepat dapat mempengaruhi rasa keterwakilan. Kondisi tersebut juga berpotensi menurunkan minat masyarakat memilih calon wakilnya di legislatif. Bawaslu tengah melakukan kajian mengenai tata kelola dapil untuk pemilu 2029. Kajian tersebut nantinya akan menjadi masukan Bawaslu dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang sedang bergulir di DPR RI.

Apalagi Saul, berita selanjutnya akan kita hadirkan dari wilayah internasional. Namun kita jeda terlebih dahulu. Apalagi Saul, tetap dengarkan dalam program Varia Lagi Saul.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

Dari lantai 1 gedung Payanan Convention Center 91,2 Lengkisau FM. Sapa Lengkisau, kita lanjut berita dari wilayah internasional, di mana Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timur Leste, Abdullah Salem Al-Dahiri, menyatakan Uni Emirat Arab dan Indonesia terus memperkuat kemitraan di bidang budaya, pendidikan, pengetahuan, dan kemanusiaan sebagai bagian dari upaya membangun perdamaian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara. Hal ini disampaikan Abdullah Salem Al-Dahiri dalam seminar budaya bertajuk dari Abu Dhabi ke Jakarta pada Kamis 1 Oktober. Dalam sambutannya, Duta Besar UEA menegaskan pameran buku bukan sekedar ruang untuk menampilkan buku dan publikasi, tetapi juga menjadi tempat bertemunya gagasan, budaya, dan juga peradaban. Disampaikan Sabah lagi, Sao, Duta Besar UEA juga menyoroti penetapan Indonesia sebagai tamu kehormatan Al-Borda Awards 2026 sebagai tonggak penting dalam penguatan hubungan budaya dan peradaban kedua negara.

Berikutnya, setelah Pakistan sebanyak 177 warga negara asing ditahan di rumah detensi imigrasi atau Rudenim Denpasar Bali sepanjang 2020 ini. Berdasarkan catatan per 1 Januari hingga 30 September, Kepala Rudenim Denpasar Teguh Mentaliadi menyatakan dari 177 warga negara asing sebanyak 143 sudah dideportasi. Rudenim Denpasar sendiri memiliki wilayah kerja yang mencakup Bali dan Nusa Tenggara Barat. Deteni yang ditangani berasal dari kantor imigrasi di Bali maupun NTB. Selain itu, sahabat, salah satu kendala dalam proses deportasi adalah biaya tiket untuk memulangkan deteni ke negara asal karena tidak semua WNA mampu membiayai sendiri kepulangannya. Dalam kondisi itu, Rudenim Denpasar mengupayakan pembiayaan melalui keluarga ataupun kerabat, termasuk koordinasi dengan perwakilan negara asing seperti kedutaan besar atau konsul maupun penjamin atau sponsor. Selain pembiayaan pendeportasian dapat ditunda apabila kewarganegaraan WNA tersebut belum terkonfirmasi sehingga dokumen perjalanan belum dapat diterbitkan. Namun, Sabalang Kisau disampaikan pada prinsipnya apabila biaya, status kewarganegaraan, dokumen administrasi, perjalanan telah terpenuhi, kondisi kesehatan WNA juga memungkinkan tidak lagi diperlukan dalam proses penegakan hukum, maka pendeportasian segera bisa dilaksanakan. Selain itu, dari 177 WNA yang ditahan, paling banyak adalah warga negara asing asal Nigeria, Pakistan, dan Rusia, dan pelanggaran yang paling banyak adalah overstay. Baiklah, sahabat Langkisau, itulah berita yang telah kami rangkum dalam varian Langkisau di edisi Sabtu 3 Oktober 2022 bersuara Kadra Delo Febri. Sahabat, nantinya kita masih akan hadirkan program apresiasi ada, memutarkan lagu-lagu serta dongeng untuk sahabat cilik kita di Sabtu hari ini. Sahabat Langkisau, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 91,2 Langkisau FM, penutup varian Langkisau. Pasti akan kita hadirkan Tumbang Minang.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eja.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
12: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
13: Aduh Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah mau kemana?
14: Biasa Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
13: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
14: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja Bu?
13: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
14: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong.
13: Betul
14: Bu.
13: Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja kan?
14: Bisa aja Ibu Ina ini kayak iklan deh.
13: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
14: Zat kekebalan?
13: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
14: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang Bu, tapi langsung saya berikan pada bayi saya.
13: Bagus.
14: Jadi bayi saya kuat ya Bu.
13: Betul. Makanya Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari agar ASI-nya banyak.
14: Pasti Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya Bu?
13: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
14: Oh, MPASI itu apa aja Bu?
13: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
14: Jadi kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya Bu.
12: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat cilik, dengarkan terus 91,2 Langkisau FM ya. Media, informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Putri Boneka Kertas. Di sebuah kerajaan yang makmur dengan gandum, ternak, permata, dan emas, hiduplah seorang putri kecil yang hidupnya semewah putri manapun. Tetapi memiliki kemewahan adalah satu hal, dan menyukainya adalah hal lain.
1: Sayang, apa kau suka boneka emas ini?
2: Ayah, lihat ini. Ini sangat lincah, cerah, berwarna-warni, dan lucu. Aku suka.
1: Kalung emas dan berlian yang indah untuk kayaku yang cantik.
2: Ayah, tapi aku ingin memakai ini. Ini sangat cantik. Ini terbuat dari kerang.
1: Cukup. Seorang putri harus mengenakan emas dan permata. Sekarang ayah harap kau mengenakan gaun ini untuk konser malam ini, oke? Kaya, perhatikan.
2: Tapi ayah, aku bosan. Kau sedang apa?
3: Ini namanya origami.
2: Bisakah kau tunjukkan?
3: Tentu saja, Yang Mulia.
0: Putri Kaya terus memandangi kertas yang dilipat hampir seperti sihir. Dia mencoba sendiri dan membuat boneka kertas yang cantik.
2: Wah, aku mencintaimu. Aku akan memanggilmu Putri Kertas.

0: Namun dia tidak tahu bahwa ketika sebuah mainan dicintai, seperti dia mencintai putri kertasnya, dan ketika mainan itu disimpan di bawah bantal seorang putri, pada malam bulan purnama ke-500 abad ini, keajaiban terjadi. Keajaiban yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia.
1: Di mana aku? Siapa aku? Kertasku, putriku.
2: Selamat pagi, putri.
1: Selamat pagi.
2: Putri, ini sarapanmu.
3: Dan gaun mana yang ingin kau kenakan hari ini, putri?
2: Apa kita akan mengeluarkan gaun merah muda bertabur mutiara?
3: Atau yang berwarna lavender dari satin dan berenda dengan bros berlian. Dan yang mulia, bak mandi berisi mawar juga sudah siap.
1: Aku suka sekali mutiara ini. Dan apa ini nanas vanila?
2: Ya, kesukaanmu, putri.
0: Putri kertas itu menyaksikan semua ini.
1: Ah, putri kertasku. Aku akan segera bersamamu dan kita akan bermain seharian.
2: Ih, dia memanggilku putri dan semua orang memanggilnya putri. Jadi jika dia dan aku putri, kenapa dia mendapatkan semua barang indah dan aku tidak dapat apa-apa?
1: Dan putri kertas mendaki bukit dan dia mendaki gunung, terbang ke lembah.
2: Apa yang kau lakukan? Dasar jahat! Ini mengerikan. Aku tidak akan membiarkannya lagi.
4: Oh, begitu. Anakku menyukai mainan kertas. Dari semua harta karun di istana ini, dia memilih selembar kertas.
1: Dia adalah putri kertasku.
4: Inilah singgasana emas putri dari putriku.
2: Indahnya singgasana ini. Akhirnya aku dapat hal yang pantas untuk seorang putri.
1: Tidak, ayah. Aku lebih suka dia berkemah di gunung ini.
2: Tapi aku menginginkan tata itu. Aku menginginkan tata emas. Cukup. Aku tidak mau ini lagi. Aku tidak mau di sini bersama gadis menyebalkan ini.

0: lembut.
1: Astaga, kau berat sekali.
0: Siapa kau?
1: Aku Peri Embun. Kami tinggal di atas mawar. Dan siapa kau? Coba aku lihat. Kau terbuat dari kertas.
0: Ya, itu benar. Aku seorang putri. Putri kertas.
1: Kau beruntung tidak sampai tertusuk duri. Kenapa kau di sini?
0: Aku sudah muak dengan putri itu.
2: Dan putri kertas itu menceritakan kepada Peri Embun segala hal tentang betapa buruknya perlakuan yang diterimanya.
0: Ini tidak lucu.
1: Tentu saja itu lucu. Tidakkah kau tahu kau bukan putri sungguhan? Kau hanya mainan kertas. Kau bahkan bukan manusia.
0: Maka aku akan jadi manusia. Aku ingin menjadi putri sungguhan. Bagaimana caranya?
1: Apa?
0: Tolong, tolong bantu aku.
1: Aku...
0: Ayolah, kau gumpalan air yang bicara dan menertawakanku. Tentunya kau ajaib. Tolong aku.
1: Baiklah, aku terlalu kecil untuk punya sihir sekuat itu. Kau harus pergi ke Ratu Peri. Hanya dia yang bisa membantumu.
0: Bagaimana aku menemuinya?
1: Dia tinggal di puncak ke-9 gunung ke-11. Tapi itu terlalu jauh untukmu. Kau akan hancur sebelum tiba. Baiklah, aku tahu apa yang akan kulakukan. Aku akan membuat gelembung udara dan air untuk melindungimu. Gelembung itu akan membawamu dengan aman ke istana Ratu Peri.
0: Terima kasih. Terima kasih banyak.
2: Putri Kertas tiba di istana Ratu Peri.
1: Oh ya ampun, lihat siapa yang ada di sini.
0: Aku ingin kau mengubahku jadi seorang putri sungguhan.
1: Yang sopan sayang. Kau harus memberi salam dan menghormati orang lain sebelum bicara.
0: Maafkan aku.
1: Aku bisa mengubahmu menjadi putri sungguhan. Tapi apa kau tahu apa itu putri sungguhan? Ini.
0: Betapa indahnya tempat ini. Mereka persis sepertiku.
1: Ini adalah kerajaanmu. Belajarlah mengelola kerajaan kertas dan buktikan bahwa kau layak untuk dijadikan putri sungguhan.
0: Tentu saja aku layak. Kau akan lihat.
1: Ya, kita lihat saja nanti.
0: Apa yang kau lakukan?
3: Maafkan aku, putri, tapi kau terlambat. Sudah waktunya untuk belajar.
0: Apa?
3: Belajar.
0: Aku tidak akan mengingat ini. Dan lagi, aku tidak pernah melihat putri belajar.
3: Itu karena dia tidak akan mengajakmu ikut serta dalam belajar. Nah, seorang putri yang baik harus berpendidikan tinggi.
0: Sungai-sungai mengalir ke laut. Matahari panas terbit di timur. Bintang-bintang muncul di malam hari dan pohon tumbuh di atas bumi dari akarnya di bawah bumi. Setiap pagi berubah menjadi siang. Matahari memberi jalan bagi bulan. Dan begitulah terus berjalannya hari demi hari, waktu di timur, barat, utara, dan selatan.
3: Sekian untuk hari ini.
0: Wah, ini melelahkan. Sekarang bisa aku berbaring santai dan melihat keluar jendela?
3: Aku khawatir sudah saatnya kau bertemu dengan rakyatmu.
0: Tapi, aku belum pernah melihat putri sungguhan melakukan itu.
3: Sekali lagi, dia mungkin tidak mengajakmu. Lagi pula, dia masih anak-anak, tapi kau bukan.
4: Hidup Putri Kertas! Hidup Putri Kertas!
0: Sekarang, akhirnya, aku bisa berbaring dan memandang keluar jendela.
3: Putri, sudah waktunya untuk ke istana. Kau harus menemui rakyatmu.
0: Tapi tadi sudah.
3: Benar, kau sudah bertemu mereka. Sekarang kau harus mendengarkan masalah mereka dan menyelesaikannya.

0: putri, saat Ratu Peri menciptakan kerajaan kita, musim tanam hampir berakhir. Kita butuh bantuan untuk membajak ladang kita dengan cepat. Jika tidak, kita tidak akan panen tahun ini.
1: Selain itu, monster kertas telah memperingatkan kita bahwa jika kita tidak memberikan gandum yang sudah kita miliki, dia akan membakar ladang kita.
2: Apa? Monster apa? Aku tidak tahu harus berbuat apa. Beritahu aku.
3: Kau adalah putri. Kau harus memutuskan.
2: Apa monsternya terlalu besar?
4: Dia sangat besar.
2: Monster kertas, monster raksasa, apa? Aku harus apa? Aku harus apa? Hah, aku punya jawabannya, aku punya jawabannya. Sekarang dengarkan aku.
5: Sang putri mempersiapkan pasukan untuk melawan monster kertas.
3: Aku dengar mereka punya putri baru.
2: Dan ku dengar mereka tahu tentang kadal berukuran raksasa.
3: Berikan gandumu atau ladangmu akan kubakar.
2: Tidak, tidak bisa.
3: Beraninya kau menantangku.
2: Kau kan kertas. Sebelum kau membakar ladang kami, kau mungkin akan terbakar. Kau tidak akan berani. Kini kau dikelilingi semak mawar. Kau mencoba melarikan diri dan duri-durinya akan merobek kertasmu. Dan berdiri di sini di siang hari dengan pantulan dari ember air ini, matahari bisa membakarmu. Kau terjebak.
3: Bagaimana ini mungkin terjadi?
2: Kurasa tidak seorang pun pernah mendidikmu seperti seorang putri sungguhan ya.
3: Lepaskan aku. Kumohon lepaskan aku.
2: Hanya jika kau berjanji untuk tidak pernah lagi mengganggu rakyatku. Bahkan kau akan membantu mereka.
3: Bagus sekali, putri.
2: Aku tidak menyangka menjadi putri itu banyak pekerjaan.
0: Sekarang kau sudah layak. Siap menjadi seorang putri sungguhan?
2: Kupikir jadi putri hanya tentang mengenakan perhiasan dan dilayani orang-orang. Tapi ini melelahkan. Dan saat putri kecil itu menjalani semua ini, dia akan butuh seorang teman, bukan pesaing yang iri. Aku lebih suka jadi diriku sendiri, seorang teman. Teman mainan kertas untuk putri sungguhan. Dia akan membutuhkanku.
0: Baiklah. Di mana dia? Aku menaruhnya di bawah bantalku.
3: Kaya, kau bisa membuat boneka kertas lagi.
0: Tidak, dia temanku. Aku ingin dia kembali. Putri, putri, ini dia. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Kita sudah mencari di sini ribuan kali. Putri kertasku! Putri kertasku! Aku mencintaimu! Mwah, aku mencintaimu!
3: Putri kertas! Putri kertas!
2: Kau lakukan di sini, dan bagaimana aku bisa hidup?
0: Pengorbanan diri adalah ciri terbesar pemimpin, dan kau telah menunjukkannya. Karena itu, aku mengembalikan kerajaanmu. Kau akan menjadi putri di sini. Dan aku memberimu keajaiban untuk hadir di kedua dunia, di sini maupun di kerajaan kertasmu.
5: Jadi, putri kertas itu mewujudkan kedua mimpi, mimpinya sendiri dan mimpi sang putri. Pernahkah kalian mengalami hal serupa, di mana mainan hilang lalu tiba-tiba muncul kembali? Siapa yang tahu di mana mainan itu berada?
6: Anda masih mendengarkan 91,2 Rangkisau FM.

0: Sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa subscribe.
1: 4 sehat, 5 sempurna.

0: makan siang sendirian di kamarku, seperti yang kusuka.
1: Yang mulia, Ratu meminta kehadiran Anda pada jamuan makan malam.
2: Aku masih terganggu karena kau meminta ruang makan kita dikosongkan dari pelayan selama jam makan. Dan kau makan di kamarmu sendiri. Setelah bertahun-tahun, aku belum mengerti alasannya. Meskipun begitu, terima kasih telah bergabung denganku malam ini.
0: Terima kasih telah mengundangku makan malam, Ibu, Yang Mulia.
2: Putriku yang tidak tahu bersyukur. Kau memilih menghabiskan waktu sendirian di kamarmu. Rakyat kerajaan kita memohon untuk bertemu denganmu. Kau bahkan tidak bisa berpakaian dengan benar. Memalukan. Kau bukan putriku.
0: Aku yakin kau berharap aku pergi selamanya, kan?
2: Tentu saja tidak, sayang. Aku berharap kau tidak pernah ada di sini sejak awal.
0: Jika ibuku berharap aku tidak pernah dilahirkan, aku akan mengabulkan keinginannya dan melarikan diri. Sekalipun dia terlalu pengecut untuk mengatakannya, aku tahu isi pikiran sebenarnya.
3: Bagasi ini terlihat sangat nyaman. Apa kau keberatan jika aku bergabung?
0: Tidak, Bitikiti. Kau tidak boleh ikut. Tidak ke tempat ini.
3: Tapi aku akan menjadi teman yang luar biasa, Putri.
0: Kau itu kucing kastil, bukan kucing jalanan.
3: Jangan lupa pakai penutup telinga, Putri. Di luar dingin sekali.
0: Terima kasih karena selalu menjagaku. Sudah kubilang jangan ikut.
3: Untunglah aku tidak mendengarkan. Ayo kita kembali ke kastil.
0: Tidak, ibuku tidak menginginkanku. Sekarang aku akan menjadi rakyat biasa.
3: Itu diragukan.
0: Aku ingin memesan teh, kumohon.
1: Sang putri, di restoranku, aku merasa terhormat. Sudah lama sekali kita tidak melihatmu di kota ini. Silakan, apapun yang kau butuhkan, anggap saja ini gratis.
0: Aku ingin membayar minumanku sendiri. Kau boleh memperlakukan aku seperti orang lain.
1: Tidak sedetik pun, putri.
0: Aku ingin memesan kamar di penginapanmu, tuan.
4: Untuk sang putri, apa saja?
3: Coba lihat apa dia punya susu hangat untukku. Aku suka sekali minum susu hangat di dekat perapian.
0: Apa kau punya susu untuk kucingku?
4: Tentu saja. Dan aku ingin menawarkan kamar pribadiku secara gratis.
0: Aku ingin membayar.
4: Omong kosong, ikuti aku. Ya ampun, putri di penginapanku. Aku tidak sabar untuk menceritakan ini kepada teman-teman. Mereka pasti iri. Mungkin ini akan membuat penginapanku menjadi yang paling populer di kota. Karena bangsawan memilih untuk menginap di sini. Mungkin dia akan memberikan sumbangan besar untuk kota ini atas namaku karena dia begitu... kamarku, maksudku kamarmu, Yang Mulia.

0: sebaiknya dia membeli telur-telur ini dengan harga segini. Buang-buang waktu saja.
1: Aku tidak mampu membeli ini. Aku tidak punya cukup uang.
2: Bawa aku nonton pertunjukannya, ibu. Kumohon. Ayolah.
1: Tidakkah dia lihat kita harus menyelesaikan belanjaan ini?
3: Aku sangat licik. Dia bahkan tidak menyadari keberadaanku.
0: Aku akan berpaling dan berpura-pura tidak melihatnya. Dia butuh makanan seperti kita semua.
4: Apa wanita ini tidak bisa melihat jalan?
0: Astaga, dia benar-benar cantik. Aku harus memperkenalkan diri.
4: Maafkan aku karena telah menabrakmu, Nona. Izinkan aku menebusnya. Namaku Gregory. Siap melayanimu.
2: Penutup telingaku, kumohon.
4: Kau tidak akan membutuhkannya nanti. Aku akan menyimpannya untuk sementara.
2: Kurasa aku tidak akan mendapatkannya sampai aku pergi bersamamu.
4: Kurasa kau benar.
2: Aku punya penutup telinga lain. Aku tidak membutuhkannya. Aku tidak mengenalmu. Selamat siang, Tuan.
4: Tunggu. Tidak aman berjalan sendirian di jalanan ini, Nona. Tolong, izinkan aku setidaknya mengantarmu kemanapun kau pergi.
2: Aku tidak punya tempat khusus yang ingin aku tuju.
4: Justru itu alasan yang tepat untuk ditemani seseorang. Aku akan menebus kesalahan karena bertemu denganmu dengan menemanimu berkeliling kota, menjagamu, mentraktirmu salah satu makanan kesukaanku, dan bahkan mengembalikan penutup telinga ini. Bagaimana menurutmu?
2: Baiklah, kau pandai menawar. Baiklah. Tapi jika terjadi sesuatu, ketahuilah aku bisa membela diri.
4: Oke, paham. Ayo, halte kita ada di sini.
3: Betapa baiknya anak laki-laki itu, betapa serasinya pasangan itu.
2: Kami bukan pasangan.
4: Senang sekali kau bisa bersamaku. Aku harap kau menyukai coklat seperti diriku.
0: Kumohon, jangan pilih yang biru. Tadi aku menjatuhkannya di meja.
1: Ada apa dengan yang biru itu? Kelihatannya mengerikan.
3: Aku ingin memangkas sedikit bagian sampingnya.
0: Tidak ada yang perlu dipotong di bagian samping. Pria ini botak. Jangan bersin. Jangan bersin. Jangan bersin.
2: Gaun yang cantik. Ini putri. Aku harus memberi hormat gaunnya sangat cantik. Es krim. Dia punya es krim. Aku ingin es krim.
0: Sosis. Sosis. Sosis.
5: Makhluk yang kasar dan tidak bermartabat.
4: Apa kau mendengarku, Nona?
2: Apa?
4: Aku berkata jika aku tidak tahu lebih baik, aku akan mengira kau adalah putri.
2: Oh, Gregory, itu karena aku adalah putri.
4: Yang mulia, aku mohon maaf karena tidak menyadarinya lebih awal.
2: Jangan khawatir, aku ingin diperlakukan setara.
4: Tapi kau tidak bisa setara. Kau adalah bangsawan.
2: Iya, aku mungkin bangsawan, tapi aku telah melarikan diri dari istana. Sekarang aku akan menjadi setara denganmu.
4: Bagaimana kau tahu? Aku tidak bilang.
2: Ya, ini tadi suguhan yang luar biasa. Sebaiknya aku pergi sekarang.
4: Tunggu, Yang Mulia.
2: Eloise, kumohon.
4: Eloise, maukah kau berjalan denganku sebentar saja?
5: Kau perlu mengambil penutup telinga itu.
2: Baiklah. Ayo pergi.
4: Apa kau tidak apa-apa, Putri?
2: Eloise.
4: Apa kau tidak apa-apa, Eloise?
2: Ya, kurasa begitu. Tapi aku ingin penutup telingaku kembali.
4: Aku belum selesai denganmu. Kurasa aku akan menahan sedikit lebih lama. Sekarang setelah kau bergabung dengan orang-orang biasa, apa yang akan kau lakukan?
2: Aku belum mengetahuinya. Tapi aku berharap bisa berbuat baik di dunia ini. Ada banyak orang yang butuh bantuan. Contohnya wanita itu.
1: Cepatlah anakku. Ayo kita beli roti di toko roti. Itu akan menjadi satu-satunya makanan yang kita makan hari ini.
4: Dia tampak menikmati perjalanan belanja yang menyenangkan bersama anak-anaknya.
2: Tapi aku yakin dia berjuang di balik pintu tertutup. Dia mungkin tidak punya cukup uang untuk keluarganya. Dan bagaimana dengan penjaga itu?
4: Dia kuat dan pemberani.
0: Ayahku ingin aku menjadi dokter. Setiap hari aku takut mengecewakannya.
2: Dari luar mungkin terlihat seperti itu, tapi di dalam hatinya penuh gejolak. Dan tukang roti di toko roti itu.
4: Lihat, dia memberikan roti itu kepada wanita dan anak-anaknya dengan gratis. Itu luar biasa.
6: ini adalah rotiku dan ini tokoku. Dan aku bekerja keras untuk ini.
2: Tapi dia tidak mau melakukan itu.
4: Pertama, Putri, tidak mungkin kita tahu apa yang dipikirkan setiap orang itu. Kau harus bisa membaca pikiran. Kedua, bahkan jika mereka memikirkan hal-hal itu, kita tidak menilai orang berdasarkan apa yang mereka pikirkan, melainkan apa yang mereka lakukan. Penjaga itu mungkin mengecewakan keluarganya, tapi dia tetap tegar. Wanita itu mungkin tidak memiliki cukup makanan untuk keluarganya, tapi dia berusaha untuk mengubahnya. Tukang roti mungkin tidak ingin memberikan roti secara gratis, tapi dia tetap melakukannya.
2: Aku rasa aku mengerti.
4: Mungkin ini pelajaran pertamamu setelah kau bergabung dengan orang-orang biasa. Ayo, Putri. Itu awan badai yang sangat berbahaya. Kita tidak ingin terjebak di luar saat badai salju. Itu muncul entah dari mana.
2: Tidak, Gregory. Itu tidak muncul begitu saja. Itu direncanakan.
4: Apa?
2: Aku harus menghentikannya.

0: sendiri. Aku bisa membantu.
1: Baiklah, tapi tetap di belakangku.
0: Tentu. Apa kau ingin penutup telingamu?
1: Tidak, aku tidak akan membutuhkannya di tempat tujuan kita.
2: Si buronan kecil telah kembali. Sudahkah kau muak dengan rakyat jelata?
1: Aku berjanji untuk tidak pernah kembali ke penjara mengerikan ini. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku harus kembali ke sini dan menghentikanmu.
2: Menghentikanku? Kau tidak bisa menghentikan apa yang sudah terjadi.
1: Kau menutupi kerajaan dengan salju yang tinggi. Lalu apa rencanamu? Mencairkan semuanya dan menyebabkan banjir?
2: Bagaimana dia tahu tentang banjir itu?
0: Dia tidak akan berani.
2: Wah, sungguh. Kau jauh lebih pintar dari yang terlihat. Sama persis seperti ibunya.
1: Aku sama sekali tidak sepertimu.
2: Apa yang membuatmu mengatakan itu?
0: Apa yang terjadi di sini?
1: Sebutkan mantra penangkal untuk mengakhiri badai salju ini.
2: Tidak akan.
0: Aku akan lari ke bawah dan mengambil salah satu pedang kesatria. Lalu kita bisa bertarung. Itu akan membantu.
1: Jangan pergi, Gregory. Itu tidak akan membantu.
0: Bagaimana kau melakukannya? Bagaimana kau tahu aku akan pergi?
2: Bagaimana kau tahu? Putriku tersayang yang bukan penyihir. Apa mungkin kau menyembunyikan sesuatu dariku?
0: Kau bisa membaca pikiran? Apa itu sebabnya kau ingin penutup telinga untuk mencegah pikiran masuk?
1: Aku tidak bisa memberitahumu. Maaf.
0: Teman baru macam apa kau ini?
2: Oh, kasihan. Sang putri kehilangan pacar barunya hanya karena dia tidak memberitahunya dia bisa membaca pikirannya. Bagaimana dengan memberitahu ibumu sendiri?
1: Aku tidak pernah memberitahumu karena kau selalu membenciku. Kau berpikir hal-hal buruk tentangku.
2: Pikiran-pikiran itu bersifat pribadi.
1: Seharusnya kau tidak pernah memikirkan hal itu sejak awal. Kau ibu yang buruk dan ratu yang buruk.
2: Sudah saatnya kita mempercepat banjir ini, iya kan? Saat kerajaan terendam banjir, aku akan bisa menyingkirkan rakyat jelata kotor yang tinggal di bawah kita. Aku akan memerintah dengan damai dan tenang tanpa ada yang menangis minta makanan. Kita butuh lebih banyak ikan, kita butuh air bersih. Tutup mulutmu yang haus itu. Aku akan tercatat dalam sejarah sebagai ratu yang menenangkan negeri ini.
1: Tidak akan ada seorang pun yang tersisa untuk mengingatnya. Katakan padaku mantra penangkalnya.
2: Tidak akan.
1: Maka aku akan mengambilnya darimu dengan psikologi terbalik. Apapun yang kau lakukan, jangan memikirkan mantra penangkalnya.
2: Bunga aster, coklat, hutan terbakar, anak-anak menjerit, kehancuran, kesakitan.
1: Hentikan!
2: Apa gunanya itu? Untuk menghangatkan telinga kecilmu?
0: Ia menghalangi pikiran kita. Dia hanya bisa mendengar suara kita.
2: Bagus. Tidak ada mantra penangkal untuknya. Itu mudah.

0: Ya, bagaimana penampilanku, Putri?
1: Kau hebat sekali. Aku tidak percaya, Bitty Kitty. Kau menyelamatkan kami. Kurasa aku tidak akan pernah bisa cukup berterima kasih.
0: Ini semua bagian dari pekerjaan sehari-hari, temanku. Tunggu sebentar. Kau juga bisa mengerti kucing itu? Astaga, Putri. Apa yang tidak bisa kau lakukan?
1: Terima kasih, Gregory, karena telah berusaha membantu dan tidak lari.
0: Ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kau. Jika kau tidak bisa membaca pikirannya, kita tidak akan tahu objek mana yang mengendalikan badai tersebut.
1: Dia membongkar rahasianya sendiri. Ketakutannya terlalu terlihat.
0: Lalu sekarang bagaimana, Putri? Apa kau masih bisa meninggalkan istana?
1: Kurasa aku perlu tinggal sedikit lebih lama. Tapi mungkin kau ingin tinggal bersamaku? Bersama kami?
0: Aku sangat ingin.
2: Teman-teman, dengarkan terus Radio Langkisau FM.

0: Pendengar di NMK Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin. Sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satupun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan, Maria Timofeeva, tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4 menit di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Petenis Jepang itu mengaku kesulitan menemukan ritme permainan karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan.
2: Yeah, I mean, it was definitely really tough.
1: Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus.
2: I think it was a pretty good match.
1: Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sarah Bailey. Sementara itu, unggulan kedua Aryna Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor, pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama. Namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Para pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: Pecinta sepak bola Persipura Jayapura sukses mencuri poin penuh usai menang 3-1 atas The Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain The Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Wisal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi, strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback. Ya itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus perlawan umpamanya bisa membalas itu harus tetap tenang. Gak boleh panik, tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak itu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Yerbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjudul M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
5: Nanti yang bilang sama coach, para pemain mungkin sudah melakukan persiapan yang sangat baik di beberapa hari belakang ini. Mungkin pertandingan besok bagi kita cukup berat ya, karena Persikat mungkin ada di peringkat satu sekarang. Dan semua overall pemain sudah siap dengan persiapan.
4: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
6: Pemain sangat siap, ada beberapa pemain yang belum bisa Ya, kalau kita tahu dia lagi butuh pasangan sekarang. Kita udah bisa pertandingan final sudah di pop. Hari ini masih ada satu hari untuk melakukan persiapan pertama atau besok. Ya, semoga hasil yang terbaik buat pelan terbaik buat tim PSMS.
4: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membawa PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar sepak bola nasional pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danin Rasita dari Sintang.
7: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan, sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu, persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
8: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
7: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyani Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyani berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dan Indra Sita melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini, kita melihat antusias masyarakat itu untuk olahraga catur itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam. Dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al-Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior itu saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini, dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kamu gemukan ya?
5: Pipi kamu juga agak tembem nih.
6: Kulit kamu jadi kusam ya?
7: Rambut kamu lepek ya?
4: Kalimat tadi mungkin sering kita dengar saat berkumpul dengan teman atau keluarga. Niat kalimat itu dilontarkan mungkin untuk basa-basi memulai pembicaraan. Akan tetapi, kalimat-kalimat yang menyinggung bentuk fisik seharusnya dihindari, karena tidak semua orang nyaman akan hal itu. Mari hindari basa-basi perihal fisik. Kita bisa mulai dengan menanyakan kabar atau hobi yang baru digemari.

0: Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.

Sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa, lagi mempunyai

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran, kecuali orang yang berakal.

Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."

Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikitpun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka.

Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal.

Sungguh, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala. Bahwa mereka golongan Muslim, dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, mata hati.

0: من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat.
1: Alhamdulillah, dua susunan kata yang mulia yang selalu kita panjatkan, kita haturkan kepada Zat yang Maha Mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua susunan kata yang membuktikan kita beriman tentang keberadaannya. Dan memang susunan kata La ilaha illallah yang berarti La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka ini memberikan jawaban kepada kita semua, dimulai dari orang-orang Muslim. Mungkin bagi orang non-Muslim, kalau mereka ingin merenungi juga akan sama. Ternyata apapun yang dijangkau oleh mata kita di langit sana ataupun tidak dijangkau. Dijangkau oleh mata kita adanya matahari, adanya bulan, adanya bintang-bintang, pergantian siang malam, burung yang berterbangan, atau yang belum bisa dijangkau oleh mata kita karena keterbatasan sebagai makhluk. Begitu juga di muka bumi ini, dari manusia dengan berbagai macam keanekaragaman, warna kulit, paras wajah, karakter, dan juga tentunya sistem-sistem yang ada, sistem pencernaan, sistem pertahanan dan segala macam. Itu juga dengan hewan-hewan dari semut yang kecil sampai gajah yang besar dengan segala macam keajaiban penciptaannya. Tumbuh-tumbuhan dari rumput yang kecil sampai pohon beringin yang besar. Dan apapun yang terjangkau oleh mata kita dan yang tidak terjangkau, masih banyak hal-hal yang mungkin mata kita tidak bisa jangkau karena keterbatasan. Begitu juga dengan di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak jangkau oleh mata kita, semuanya kembali kepada susunan La ilaha illallah. Tidak ada penciptanya, tidak ada yang memiliki, tidak ada yang mengurus, bahkan tidak ada yang memusnahkan atau mematikan kecuali Allah. Dan ini sebuah nikmat yang tidak terhingga. Pada saat kita mengakui Tuhan kita cuma satu Allah, kita hanya kembali kepadanya, kita mengikuti syariatnya atau peraturan-peraturan, serta juga kita mengikuti panduan utusannya, para nabi dan rasul, dan ditutup oleh nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua ini kebahagiaan yang tidak terhingga. Karena kita jadi tahu kenapa kita diciptakan dan dengan tujuan apa tentunya, serta apa yang boleh kita nikmati dan kerjakan dan apa yang tidak boleh. Biasa dikenal dengan hukum halal haram dalam agama Allah. Serta juga kita tahu kesudahan kita terakhir nanti. Ternyata kita bukan hanya di dunia ini, tapi kita akan berlanjut menuju kepada kehidupan abadi di akhirat sana. Surga dengan segala kenikmatannya bagi orang yang beriman dan patuh. Dan neraka bagi semua orang-orang yang membangkang dan kufur kepada sang pencipta Allah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertahankan nikmat Islam ini. Mengakui Allah sebagai Tuhan, menjalankan syariat yang telah diturunkan dan diajarkan melalui para nabi sampai kita wafat. Allah kekalkan dalam firman-Nya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah pernah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Saya yakin kita semua berkumpul malam ini karena kita ingin lebih mendalami lagi apa sebenarnya yang Allah perintahkan kepada kita sebagai syariat-Nya, walaupun yang menjadi bahasan kita adalah salah satu substansial syariat itu, yaitu tentang masalah kesehatan. Bagaimana Islam melihat kesehatan? Apakah ada perhatian khusus? Apakah Allah sebutkan dalam Al-Quran? Apakah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW? Bagaimana kita sebenarnya harus menikmati kesehatan itu? Dan bagaimana kita menghadapi lawannya atau rivalnya, yaitu kalau kita sedang sakit? Semua itu tentunya bagian daripada hal yang sangat baik untuk kita terus tekuni, pelajari sampai kita meninggal dunia. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada kiai dan guru semua orang-orang beriman. Orang yang paling pantas dipelajari sejarah hidupnya, diciplak segala seluk-beluk kehidupannya. Cara makan, minum, tidur, berolahraga, beraktivitas, berdagang, berpolitik, dan segala macam hal. Dan Allah memang memerintahkan kita untuk menjadikannya sebagai suri tauladan. Kekal dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Yang artinya, sungguh pada diri utusan Allah itu ada suri tauladan yang baik buat kalian. Manusia terbaik ini telah sukses dalam semua lini kehidupannya. sukses menjadi seorang anak, sukses menjadi seorang ayah atau orang tua, sukses menjadi seorang saudagar, menjadi seorang sahabat, menjadi seorang politikus, dan apapun yang dikejar dari prestasi-prestasi dunia. Orang yang menjadikannya sebagai suri tauladan, maka buah tidak akan jauh dari pohonnya. Kita pun akan sukses. Itulah sebabnya kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjadikannya sebagai suri tauladan. Dan mengucapkan salam hormat kepadanya, dijadikan ibadah dan pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dijanjikan satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas 10 kali salam dari Allah. Dan salam Allah ini berarti Allah akan lipat gandakan balasan pahalanya, Allah akan ampuni dosa-dosanya, Allah akan angkat derajatnya, Allah akan berikan solusi dari semua permasalahannya. Maka sangat wajar setelah memuji Allah, mengatakan Alhamdulillah atas semua nikmat, terutama nikmat Islam, kita juga mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sebelum kita mulai, mungkin saya izin tidak bisa menyampaikan dan menyebutkan satu persatu nama tokoh-tokoh masyarakat. Dan kalaupun ada sebagian yang kami sebutkan dan ada yang tidak disebutkan, harap dimaklumi. Untuk Bapak Bupati selaku wali amr pemerintah, walaupun hari ini diwakili Bapak Bupati tentunya, ini sudah cukup karena beliau memberikan dukungan dengan kata sambutan tadi walaupun diwakili. Dan kita sebagai seorang muslim wajib mentaati wali amr kita atau pemimpin kita. Dan beliau sudah memberikan dukungannya dalam acara kita. Jazakallahu khairan. Begitu juga Bapak Profesor Dr. Ali Rahman selaku PLT Rektor UNSAD. Dan semua jajaran wakil rektor, kemudian mungkin yang mewakili semua jajaran akademisi di sini. Tanpa saya bisa sebutkan satu persatu, mohon maaf. Semua direktur-direktur rumah sakit, saya baca di kertas cukup banyak nama-namanya. Kemudian kepala dinas kesehatan dan keluarga bencana, mungkin juga ada ormas-ormas Islam yang hadir, para tokoh-tokoh masyarakat, mohon maaf tidak semua bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga saja kehadiran Anda, dukungan Anda dicatat pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak terlupakan tentunya semua jemaah yang sudah hadir untuk menghadiri majelis ilmu, semoga Allah ikhlaskan niat. Dan semua teman-teman panitia yang sudah menyebabkan terjadinya pertemuan ini, tablik akbar ini, semoga semuanya diampuni dosa-dosanya, diterima amal-amal solehnya, dipenuhi hajat dunia akhiratnya. Dan sebagaimana Allah satukan kita dalam majlis ini, semoga Allah satukan kita kelak di surga firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Sebelum juga memulai, saya izin untuk menjalankan hadis Nabi SAW, Man lam yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, belum berterima kasih kepada Allah. Kami pribadi bersama tim dari Jakarta mengucapkan jazakumullah khairan untuk semua jajaran yang sudah mendukung tablik akbar, dimulai dari kami diundang pada saat itu sampai terlaksananya hari ini. Semoga saja ini sekali lagi dicatat pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang maksimal. Juga sisi yang lain, Bapak Ibu sekalian, saya izin duduk. Mungkin lebih tinggi saya lihat posisi duduknya di sini. Baik dari teman-teman tokoh-tokoh masyarakat ataupun teman-teman masyarakat secara umum. Ini bukan permintaan saya. Tapi karena disiapkan seperti ini, maka tolong diridhoi dan diizinkan untuk saya duduk. Bukan karena saya ingin lebih tinggi daripada Bapak Ibu sekalian. Tapi karena ini sudah disiapkan oleh teman-teman panitia. Sekaligus juga saya katakan, saya datang bukan untuk mengajar. Saya datang untuk menjalankan firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Saling memberikan peringatan, karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Juga untuk menjalankan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala adhi wa sahbihi wa sallam, الدِّنُ النَّصِيحَةِ. Agama ini semuanya isinya nasihat. Dan bagaimana para sahabat Nabi, mereka sering kali kalau bertemu, walaupun hanya selesai sholat 5 waktu saja, mereka saling mengatakan, ta'al nu'minu sa'ah. Ayo kita tambah iman kita sesaat. Walaupun mereka hanya saling mengingatkan surah Al-Asr saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Demi waktu kalian yang sangat terbatas di dunia ini. Innal insana lafi khusr. Sadarilah sesungguhnya banyak sekali manusia nanti dalam keadaan rugi dan menyesal. Illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang yang sibuk dengan keimanan dan amal solehnya. Wa tawasaw bil haqq. Saling mewasiatkanlah kebenaran ini. Wa tawasaw bis sabr. Saling menasihatkanlah agar bersabar, istiqomah, konsisten sampai kita meninggal di atas keyakinan dan keimanan ini. Juga saya mengajak mungkin setelah ini kita akan masuk ke materi, mulai dari diri saya dan Bapak Ibu sekalian, coba diikhlaskan niatnya untuk menghadiri majelis ilmu. Majelis ini adalah majelis yang paling mulia di muka bumi. Bukan karena saya dan Anda yang hadir, tapi siapapun muslim duduk untuk mempelajari qala Allah, qala Rasul, Allah telah berfirman, Rasulullah SAW telah bersabda dalam majelis ilmu yang mulia. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan lebih dari 100 keutamaan ilmu, para penuntutnya, para pengajarnya, dan juga majelisnya, karena mulia sekali. Di antaranya berita gembira yang kata Nabi SAW, siapa yang keluar dari rumahnya ikhlas menuntut ilmu, Allah akan berikan dia pahala haji lengkap. Walaupun kita tidak sedang mengerjakan ibadah haji, kita bisa raih pahala kalau Bapak Ibu ikhlas niat untuk menuntut ilmu. Begitu juga sabda Nabi SAW, orang yang keluar menuntut ilmu maka dia di jalan Allah. Para malaikat melindungi mereka dengan sayap-sayapnya karena ridho dengan perbuatannya. Dan sekian banyak keutamaan-keutamaan yang mungkin tidak kita sebutkan pada kesempatan ini. Tapi kita akan dapatkan kalau kita ikhlas. Kalau tadi ada di antara Anda yang datang karena seremoni saja, karena meramaikan saja, karena ajakan teman-teman, atau testimoni karena ingin mengetes saja, maka itu semua diubah niatnya karena ikhlas, karena ikhlas, karena ingin Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala. Bapak Ibu sekalian, izinkan kami menyampaikan, setelah saya tahu saya diundang oleh Fakultas Kedokteran, maka saya memilih tema Islam dan kesehatan. Mungkin insyaallah akan connect tampil di layar Anda, kalau saya tidak salah insyaallah bisa tampil nanti. Saya sudah siapkan PowerPoint-nya, dan izin saya bukan menggurui Bapak Ibu sekalian, hanya supaya mudah difahami nanti apa yang sedang kami sampaikan. Mungkin yang paling pertama sekali, kalau Anda lihat di layar Anda, ada satu poin yang harus kita fahami bersama-sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya itu berpasang-pasangan, di antaranya sehat dan sakit. Dan ini cukup banyak, seperti contoh misalnya perempuan dan laki-laki. Kemudian lapar dan kenyang, sehat dan sakit tadi, muda dan tua, kaya dan miskin, ya, pertemuan dan perpisahan. Banyak sekali Allah ciptakan ini sebagai sebuah sunnatullah, sistem berpasang-pasangan. Kalau khusus bahas masalah sehat dan sakit, Islam juga sudah datang merincikan bagaimana cara menikmati kesehatan dan bagaimana nanti menghadapi sakit. Kalau kita faham ini adalah sebuah sistem yang sudah Allah buat Bapak Ibu sekalian, maka Anda akan disadarkan sebuah poin penting. Anda tidak mungkin sehat selamanya. Dan Anda juga tidak mungkin sakit selamanya. Ini poin penting untuk kita fahami. Makanya dari sekian banyak hidup kita, waktu yang sudah kita lalui, kita pasti menikmati semuanya. Saya yakin tidak ada orang di antara kita tidak pernah demam, tidak pernah flu, tidak pernah keselio, tidak pernah misalnya sakit kepala, umumnya orang melewatinya. Ada sebagian orang diuji dengan penyakit-penyakit yang berat, tidak semua orang tertimpa, dan itu ada hikmah-hikmah tertentu tentunya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia kelipat gandaan pahala dan juga sekaligus menjadi pembersihan dosa-dosanya. Tapi yang penting adalah kalau Anda faham ternyata sehat sama sakit ini adalah satu pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Maka di saat Anda sakit satu waktu, Anda bisa menerimanya sebagaimana Anda bisa menerima pada saat Anda sehat. Maka ini poin penting. Dan dengan inilah lahirlah instansi-instansi misalnya seperti rumah sakit, klinik, puskesmas. Lahirlah seperti UNSAD ini, Universitas Jenderal Sudirman, dan salah satunya Universitas Kedokteran yang sudah sampai 25 tahun terus saja melahirkan atau mendidik kader-kader manusia agar bisa menjadi dokter-dokter yang melayani dan mengobati orang yang sedang sakit. Begitu juga tentunya lahirnya dosen-dosen, tenaga medis, yang segala macam mungkin jabatannya masing-masing berbeda-beda. Semua ini karena adanya sehat dan sakit. Maka ini mungkin fitrah yang kita harus pahami. Khusus untuk lembaga dan sekaligus untuk individu, Bapak Ibu sekalian, Anda coba lihat dulu dan renungi ayat ini. Kita akan mulai dari ayat ini, surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 32. Supaya Anda faham, kalau Anda terlibat dalam membantu orang supaya sehat, atau membantu orang supaya dia sembuh dari sakitnya, Anda akan meraih luar biasa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah kekalkan dalam surah Al-Maidah 32, "Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha faka'annama ahya an-nasa jami'a." Ayat ini standarisasi kata para ulama dalam masalah bagaimana hukuman bagi orang yang merusak di muka bumi, menyakiti orang, ya, apa saja, menyakiti fisik atau menyakiti perasaannya, ya, jiwanya misalnya, ataupun dia menyebarkan kerusakan, bukan cuma individu tapi banyak orang jadi korbannya, berapa banyak dosa yang dia dapatkan, dan bagaimana kalau dia justru menggembirakan orang, membantu orang keluar dari satu permasalahan, yang mendukung kalau dia sedang berbuat kebaikan ataupun dia kesehatannya misalnya, maka pahalanya seperti menghidupkan manusia semuanya. Lihat terjemahannya, Allah berfirman bahwa barang siapa yang membunuh seseorang, mencelakai seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, bukan karena memang dia pelaku kriminal dan Anda di posisi pemerintah yang harus menghukumnya, atau karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Jadi kalau Anda menjadi penyebab seseorang itu celaka, sengaja Anda buat tebarin paku di jalanan, sengaja Anda jebak seseorang sehingga dia celaka, atau apa sajalah yang membuat dia tidak nyaman, sakit, maka dosanya, walaupun cuma satu orang yang kita celakakan, dosanya seperti mencelakakan semua manusia. Berapa miliar manusia itu. Dan sebaliknya kata Allah, barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang, dia menjadi penyebab orang itu bisa sembuh dari penyakitnya, atau dia mengedukasi manusia sehingga manusia itu menjadi sehat, ya, maka pahalanya seakan-akan dia memelihara kehidupan semua manusia. Jadi para teman-teman tenaga medis, baik Anda tenaga pengajar sebagai dosen, atau Anda langsung buka praktek di lapangan sebagai dokter, atau Anda perawat, atau apalah, ya, atau Anda menjadi mahasiswa dan mahasiswinya, sebenarnya Anda bisa meraih pahala yang sangat besar ini dengan cara mengobati orang sehingga dia sembuh, menolong satu jiwa, pahalanya seperti menolong seluruh manusia. Kalau kita celakakan, justru kita mendapatkan dosa seluruh manusia. Ayat ini lebih banyak ditarik oleh para ulama dalam masalah kesehatan, walaupun dia berlaku umum. Oleh karena itu, lembaga-lembaga seperti ini dalam Islam sangat didukung. Semua teman-teman yang bergerak dalam pendidikan, kedokteran, atau menjaga kesehatan, atau menyembuhkan penyakit, sangat didukung dalam Islam. Dan perlu Anda tahu, nanti kita lihat di akhir slide-slide kita ini, bagaimana Nabi Muhammad SAW mendukung pengobatan medis itu, dan juga menambah dengan pengobatan secara spiritual yang akan kita berbagi insyaAllah. Mujahid, salah satu daripada ulama di masa dulu, mengatakan tentang tafsir ayat ini. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, artinya menyelamatkannya dari tenggelam, kebakaran, atau kebinasaan. Dan Syekh Sulaiman bin Ali Ar-Rubai'i rahimahullah berkata, aku bertanya kepada Al-Hasan, maaf, dari Sulaiman bin Ali Ar-Rubai'i, seorang tabi' tabi'in bertanya kepada Al-Hasan Basri rahimahullah, seorang tabi'in, apakah ayat ini juga berlaku untuk kita wahai Abu Sa'id? Maka beliau berkata, sebagaimana berlaku bagi Bani Israel, karena ayat ini juga turun kepada Bani Israel, umat yang beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi dari Bani Israel. Maka beliau menjawab, iya, demi Tuhan yang tiada sesembahan selain dia, maksudnya demi Allah, sebagaimana berlaku untuk Bani Israel, maka darah Bani Israel tidak lebih mulia di sisi Allah daripada darah kita. Maksudnya, ini bukan hanya berlaku untuk ayat-ayat dalam Taurat dan Injil, tapi berlaku juga dalam Al-Quran. Kesimpulannya, dari Al-Ma'idah tadi, ayat 32 ini, teman-teman sekalian, Anda bisa meraih pahala maksimal bila Anda terus mendukung perbuatan-perbuatan baik orang, Anda support dalam bentuk ide, dalam bentuk materi, atau apa saja, atau Anda sebagai dokter, Anda mudahkan dia untuk mendapatkan resep yang cocok, Anda pandu dia agar dia menjaga kesehatannya, dan seterusnya, ini semua adalah hal yang luar biasa pahalanya. Sebaliknya, kalau Anda mencelakakan orang, maka Anda akan mandin juga dosa yang sangat banyak. Kita diperintahkan dalam Islam, teman-teman, memang untuk menjaga kesehatan kita. Kita bukan berarti menghindar dari sakit, karena sakit kalau datang ya selesai, sebagai sebuah ujian, karena semua orang pasti akan sakit, tergantung kadar berat atau ringannya. Tetapi Nabi SAW menitip pesan kepada kita, bahwasanya iktanim khamsan qabla khamsin. Kata Nabi SAW, manfaatkan, maksimalkan lima hal, lima keadaan sebelum datang lima keadaan yang lain atau perkara yang lain. Disebutkanlah yang pertama, hayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum kamu meninggal dunia. Mumpung seperti sekarang kita masih hidup, teman-teman, saya bukan takut-takutin, tapi kita semua sedang menuju ke liang lahat kita masing-masing. Kita sedang menuju kepada kematian kita. Tidak ada orang yang bisa luput dari itu. Sebagaimana Allah kekalkan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'ikatul maut. Semua jiwa pasti akan mati. Sehebat apapun Anda menjaga olahraga Anda, makanan yang sehat, dan segala macam, kalau datang ajal Anda akan meninggal dunia. Nabi SAW titip pesan, seorang Muslim tidak akan membuang-buang waktunya. Mumpung dia hidup, detik demi detik, dia sangat pelit dengan waktunya, sebagaimana para pedagang pelit dengan modal usahanya. Itu yang disinggung oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, seorang ulama besar yang mengajar 40 tahun di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan harusnya seseorang itu Muslim, pelit dengan waktunya, jangan dia buang-buang sia-sia, dia harus maksimalkan mumpung dia masih hidup, karena ini adalah saatnya bercocok tanam yang akan dipanen nanti setelah kita meninggal di akhirat sana. Ini tentu ada bahasan panjang, tidak saya singgung lagi. Kita pindah yang kedua, ini yang jadi saksi bahasan kita. Wassihatika qabla saqamik. Dan maksimalkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kita semua tahu kalau kita sakit, lagi demam, lagi meriang, lagi sakit gigi, lagi sakit kepala, yang umumnya kita rasakan lah, pasti kita tidak bisa semaksimal aktivitas kita kalau kita sedang sehat. Oleh karena itu di saat sehat, maksimalkan. Maksimalkan untuk mengisi hal yang bermanfaat. Tidak ada dalam kamu seorang Muslim sesuatu yang sia-sia. Mirip tadi dengan penjelasan yang pertama, buang-buang waktu yang tidak ada manfaatnya. Coba pikirkan, kalau Anda memiliki waktu luang, maka waktu luang itu bukan untuk berlihai-lihai, bukan untuk membuang-buang waktunya. Tapi bagaimana di waktu luang itu justru kita gunakan untuk mengejar prestasi-prestasi kita dari sisi ibadah atau spiritual ataupun dunia yang kita tidak bisa kejar di saat kita sedang padat jadwal. Contoh misalnya dalam ibadah. Bapak Ibu, pada saat Anda sedang padat sekali jadwalnya, mungkin teman-teman di kampus begini, saya juga pernah jadi dosen cukup lama di sebuah kampus atau di beberapa kampus saya ngajar waktu itu di Kota Makassar, tidak perlu juga saya sebutkan di mana, intinya saya tahu bagaimana padatnya, harus menyiapkan materi, siap-siap habis subuh sudah mulai menuju ke kampus, harus 8 jam terikat dengan akad kerja, belum lagi kita menyusun materinya, kita memperhatikan setiap mahasiswa ataupun siswa dan siswi kita atau siswalah. Kalau kami dulu saya ngajar di sebuah kampus memang laki-laki semuanya. Misal bagaimana kita bisa memberikan pemahaman yang benar pada mereka, bagaimana kita susun pertanyaan untuk ujian mereka, bagaimana kita mengecek hasil ujiannya dan seterusnya. Maka semua itu tentunya adalah hal-hal yang membuat kita sibuk sekali. Kadang-kadang kita gak bisa sholat duha karena padatnya jadwal. Atau mungkin seorang pengusaha bisnis, dia sibuk dengan meeting sana, meeting sini, sampai akhirnya sholat pun mungkin qobliyah kadang-kadang terlewatkan, harus sholat wajib saja. Nah, di saat kita waktu lowong, di saat kita lagi sehat, justru kita gunakan untuk menutupi kekurangan kita di saat kita padat jadwal kemarin. Jadi kita bukan membuang-buang waktu, malah sibuk dengan handphone, malah buang-buang waktu yang tidak ada manfaat. Ini sayang sekali, terutama kalau kita lagi sehat ya, karena kalau sakit itu kita jadi susah sekali beraktivitas. Itu juga yang ketiga, kata Nabi SAW, wa faragaka qabla syughlik, waktu kosongmu sebelum kamu tersibukkan. Ini mirip dengan tadi yang kita jelaskan. Kemudian yang keempat, wa syababaka qabla haramik, dan masa mudahmu sebelum masa tuamu. Jangan selalu tunda-tunda ya. Dan ada satu prinsip dasar, saya di sini Masya Allah yang hadir banyak anak-anak muda, saya sangat tidak setuju dengan perkataan sebagian orang tua, dan ini sering kami sampaikan di kajian-kajian kami. Mereka biasa bilang pada anak-anaknya yang masih 14, 15, 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun, mumpung masih muda nak puas-puasin. Ini pertanyaannya saya tanya kembali, puas-puasin dari sisi apa? Puas-puasin minum khamer, puas-puasin seks bebas, puas-puasin coba narkotika. Ini pemahaman yang keliru. Justru di masa muda itu kita kejar prestasi kita. Saya sangat sedih melihat kalau haji dan umroh itu justru yang datang kebanyakan orang yang sudah tua-tua. Mana muda-muda, mana anak-anak muda, mana mereka di masa mudanya. Beberapa jemaah haji kami saya tanya, umurnya sudah sangat tua. Bapak dan ibu sudah pernah haji? Belum. Padahal mereka orang mampu masa muda. Saya bilang, di mana Anda di masa mudanya? Ternyata mereka lebih dahulukan kegiatan yang lain daripada ibadah ini. Sayang sekali. Dan mereka berapa banyak yang merusak masa mudanya, akhirnya di masa tuanya mereka panen hasil rusaknya itu. Harusnya di masa muda itu kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ini juga ada bahasan tentunya, tidak kami panjang lebar karena saya siapkan ini hampir 90 slide. Saya khawatir tidak bisa dibahas semuanya kalau saya rincikan satu persatu. Kemudian wagina ke kabla fakri. Begitu juga gunakan masa kayahmu, masa prestasimu sebelum datang masa miskinmu. Ada saatnya omset penjualan kita turun, ya kita terlilit utang. Ada saatnya mungkin prestasi kita menurun, kesehatan kita menurun, gitu ya. Maka kita gunakan, maksimalkan di masa-masa ini. Juga dari sisi lain, Imam Asy-Syatibi rahimahullah menjelaskan, faqad ittafaqatil umma bal sa'iril milal ala anna syari'ata wudi'at lil muhafadzati ala ad-daruriyatil khams. Kurang lebih maknanya, sungguhnya umat Islam bahkan seluruh umat yang beragama telah sepakat bahwa syariat yang Allah turunkan ini ditetapkan untuk menjaga lima perkara yang bersifat primer, ya, atau daruriyatil khams. Jadi lima hal ini kalau Bapak Ibu pelajari dalam ilmu agama Islam, terutama dalam masalah fikih, usul fikih itu ya, itu dijelaskan lima hal yang darurat Bapak Ibu harus jaga. Dan ini bagian daripada kewajiban kita sebagai seorang muslim. Disebutkanlah yang pertama ad-din. Harus kita jaga agama kita. Agama bukan hanya sekedar kedok saja. Bukan cuma sekedar gelar. Tapi agama itu panduan hidup. Setiap kali ada yang mau syahadat di masjid atau di majelis kami di Jakarta, sebelum syahadat saya bilang, bisa Anda jelaskan kenapa Anda mau masuk Islam? Setelah dia jelaskan, maka saya paparkan. Anda tahu kenapa saya tanya kenapa Anda mau masuk Islam? Karena ada yang masuk Islam karena mau menikah. Ada yang mau masuk Islam karena faktor ekonomi. Ada yang masuk Islam karena faktor politik. Ini semua saya bilang harus ditepis. Karena nanti kapan tujuan Anda itu tidak tercapai, Anda akan tinggalkan Islam. Sementara Islam itu panduan hidup. Jadi gak boleh dimain-maini. Setelah Anda syahadat, semuanya akan diatur oleh Islam. Makan Anda, minum Anda, tidur Anda, pakaian Anda, pergaulan Anda, pendapatan Anda, semuanya akan diatur oleh Islam. Anda siap dengan itu? Siap. Baru saya pandu syahadat. Jadi agama ini nomor satu yang harus dijaga. Bapak Ibu jangan main-main dengan agama. Jadikan sebagai pedoman dan panduan hidup. Apapun yang kita mau lakukan, maka cari agama bolehkan atau tidak. Ini darurat yang pertama. Darurat yang kedua, wan-nafs, yaitu bagaimana kita menjaga jiwa kita. Tidak boleh Bapak Ibu sekarang sengaja misalnya kita mencelakakan diri kita, menjelekkan nama baik kita. Dalam Islam tidak boleh. Kita harus betul-betul menjaga kesehatan kita, kita menjaga penampilan kita, menjaga nama baik kita, itu bagian daripada agama. Ya, tidak boleh kita sengaja misalnya bunuh diri, mencelakakan diri, hanya sok-sokan depan teman-teman misalnya, atau tawuran, hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ini semua melanggar. Maka menjaga jiwa itu bagian daripada darurat yang harus dijaga dan bagian daripada agama. Yang ketiga adalah menjaga an-nasl, keturunan. Tidak boleh membuka pintu perzinahan, pergaulan bebas. Karena sperma yang dituangkan ke rahim tidak halal, maka anak itu dikenal dalam Islam dengan anak zina. Tidak ada penisbatan nama, tidak ada warisan diantara dia sama ayahnya. Kalau dia mau menikah dengan anak perempuan, tidak boleh ayahnya atau pemilik sperma menjadi walinya. Ini ada yang terhilang, ada yang terhapus nih. Karena kesalahpahaman meletakkan spermanya bukan pada yang halal. Maka menjaga keturunan hanya boleh dipertemukan sperma sama sel telur yang halal melalui akad nikah. Itu bagian daripada darurat yang harus dijaga. Kemudian yang keempat adalah al-mal, harta. Jadi kita boleh teman-teman dalam Islam untuk mengejar prestasi dunia kita, mengejar harta, boleh selama halal. Tidak ada batasan dalam Islam, Anda cuma boleh punya uang 100 juta, 1 miliar. Boleh Anda punya uang, Anda boleh menjadi orang terkaya di muka bumi. Selama 5 huruf halal. Dan Anda jauhi 5 huruf yang lain, haram. Maka boleh saja. Kita lihat bagaimana Abu Bakar, bagaimana Uthman, bagaimana Talha bin Ubaidillah, bagaimana Sa'd bin Ubadah, bagaimana sahabat-sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya meninggal dalam kondisi meninggalkan harta yang sangat melimpah karena kaya rayanya. Dibolehkan dalam Islam. Kita boleh menjadi orang kaya raya karena dengan kaya kita bisa membeli surga tanda kutip. Kita bisa membangun masjid, kita bisa membangun rumah anak yatim, kita bisa membantu orang susah, membiayai jihad dan seterusnya. Maka menjaga harta kita agar selalu saja kita memiliki income tambahan atau memiliki income yang stabil supaya kita bisa hidup diri kita, bagian daripada darurat dalam agama. Yang kelima, yang terakhir adalah wal aql, dan menjaga stabilitas akal kita. Gak boleh kita sengaja kayak mungkin narkotika lah ya, khamar, minuman keras yang membuat akal kita itu keluar dari jalur normalnya, itu gak boleh. Maka semua ini dikatakan wa ilmuha indal ummati kaddarurah, dan ketahuilah, kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, umat Islam mengetahui bahwasanya ini, dan wajib umat ini fahami, ini adalah kebutuhan primer yang tidak boleh sama sekali kita biarkan. Nah, uniknya di dalam 5 poin ini Bapak Ibu sekalian, kita lihat dalam masalah menjaga jiwa, menjaga keturunan dan menjaga akal, 3 dari 5 ini masuk dalam masalah kesehatan. Masuk dalam masalah kesehatan. Begitu juga Ibnu Qayyim rahimahullah, ini berita gembira bagi teman-teman yang bergerak di bidang medis gitu ya. Beliau mengatakan, ini seorang ulama yang sangat terkenal, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wa ilmu tibbi min abrazi wasaili hifdhin nafs wan nasl wal akal, kata beliau. Ilmu kedokteran merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam menjaga jiwa. Tadi kan dari 5 hal itu ada jiwa, kemudian keturunan dan akal. Wa hiya min haqqil badani ala sahibihi, dan hal tersebut merupakan bagian dari hak tubuh yang harus dipenuhi oleh pemilik tubuh itu. Kama fahimahu salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in, dan sebagaimana itulah difahami oleh para generasi salaf terdahulu. Jadi mereka sangat memahami ini adalah bagian daripada hal yang harus dijaga. Makanya nanti di akhir slide kita, kita akan lihat bagaimana Nabi SAW peduli sekali dengan kesehatan gitu ya. Memperhatikan masalah makanan, memperhatikan tentang masalah pengobatan kalaupun sakit, olahraga dan seterusnya. Kemudian kita lihat juga Islam peduli dan memperhatikan tentang masalah sakit. Ya, kalau tadi kita disuruh jaga semuanya, maka kalaupun sakit

betapa susahnya orang menjadi penganut muslim atau Islam. Tapi Islam datang, kalau orang lagi sakit jangan dipaksakan, silakan berobat. Nanti ganti di hari lain, karena dia merupakan kewajiban misalnya. Dan ini salah satu bentuk kebetulan Islam terhadap kesehatan dan sakit itu sendiri. Bagaimana kita jaga kesehatan dan bagaimana kita juga mengantisipasi dan menghadapi kalau kita sedang sakit. Ibnu Qayyim juga berkata, وَذَلِكَ أَنَّ قَوَائِدَ طِبِّ الْأَبْدَانِ ثَلَاثًا. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan ada tiga prinsip dasar dalam pengobatan penyakit badan. Beliau bilang yang pertama adalah حِفْدُ السِّحَّةِ. Harusnya setiap muslim itu menjaga kesehatannya. Gak boleh teman-teman sekalian, misalnya kita tahu ini minuman sudah expire, makanan expire, udahlah gak apa-apa, baru lewat sehari dua hari. Padahal kita tahu ini sebenarnya bisa mendatangkan penyakit buat kita. Itu masuk dalam larangan umumnya, wala tuhliku anfusakum. Jangan kalian binasakan diri kalian. Nanti juga akan kita singgung di akhir-akhir slide kita. Jadi kita menjaga kesehatan adalah bagian daripada kaidah dasar dalam Islam. Begitu juga wal himyatu anil mu'zi. Kemudian menghindari hal-hal yang membahayakan tubuh. Ini juga rincian kata Ibnu Qayyim, bagian daripada menjaga kesehatan dan jangan sampai sakit dalam Islam. Apapun yang kira-kira membahayakan tubuh gak boleh kita paksakan. Gak boleh kita sengaja membuat tubuh kita. Misal contoh orang paksa dirinya begadang. Orang paksa dirinya kerja di luar daripada kemampuan dia misalnya. Semua itu tidak boleh dalam Islam. Sebenarnya jasad kita juga punya hak. Itu juga yang ketiga beliau mengatakan, wastifragul mawadil fasida, dan mengeluarkan zat-zat yang rusak atau berbahaya dari tubuh. Nah ini mungkin kalau di medis, orang operasi gitu ya, kalau sudah terlanjur ada hal-hal yang harus dikeluarkan dari tubuh misalnya, maka ini bagian daripada bagaimana seseorang menjadikannya sebagai prinsip pengobatannya. Dalam Islam juga disebutkan bahwasanya kesehatan itu ada dua macam teman-teman sekalian. Ada sehatu rohaniyah dan ada sehatu jasadiyah. Ulama merincikan tentang masalah sehat itu dalam Islam ada dua. Kalau selama ini mungkin orang kebanyakan membahas sehat badannya. Mungkin teman-teman medis kan biasa begitu. Bapak ibu coba minum vitamin, coba istirahat yang cukup, coba ini dan itu kebanyakan kepada jasad. Tapi kalau Islam jauh lebih global. Bukan hanya sekedar sehatnya jasad, tapi sehatnya rohani secara jiwa gitu ya. Bapak ibu duduk, kalau tadi maaf Anda mungkin sempat makan siang atau makan malam, itu makanan suplai nutrisi buat jasad kita. Tapi sekarang Anda duduk dengarin ini adalah suplai buat rohani Anda. Anda sekarang sedang memberikan nutrisi buat rohani Anda. Kalau rohani, dalam Islam gitu ya, kalau rohani seseorang itu kuat, maka jasadnya ikut kuat. Tapi kalau rohaninya lemah, walaupun jasadnya kuat, maka dia akan lemah. Makanya orang-orang yang miskin, biasa kita lihat ya, mereka mungkin makan pas-pasan. Tapi kalau didukung dengan rohani yang kuat, dia punya keimanan yang kuat kepada Allah, dia bisa lalui masa-masa krisis kelaparan itu. Dia bisa lalui dan itu misalnya. Tapi kalau orang tidak punya rohani, biar dia orang kaya raya, sudah sukses secara dunia, kadang-kadang kita temukan dia menutup hidupnya dengan bunuh diri misalnya. Hanya dengan perkara-perkara kecil. Oleh karena itu Islam menyatukan keduanya Bapak Ibu sekalian, sehat rohani dan sehat jasmani ya. Sementara sehat rohani itu puncaknya sebenarnya sih bagaimana kita mengenal syariat Allah sehingga kita menjadikan dunia ini ajang untuk mengejar surga nanti di akhirat sana dan selamat dari api neraka. Itu puncaknya sebenarnya. Kalau kita mau bicara tentang rohani banyak sekali substansial atau bahasannya. Tapi kalau Bapak Ibu mulai saat ini, malam ini, Anda jadikan surga sebagai target Anda, saya ingin pada saat mati masuk surga. Pasti Anda akan menjadi orang baik. Kenapa? Karena ahli surga itu orang baik semua. Masuk surga itu orang jujur, orang amanah, orang tanggung jawab, orang yang suka silaturahim keluarga, orang yang jenguk orang sakit, orang yang suka sedekah, orang yang suka memaafkan. Misal, itu semua adalah sifat-sifat ahli surga. Jadi kalau Anda secara rohani sudah memahami bahwasanya surga target saya mau masuk surga, maka pasti di dunia ini akan jadi orang baik. Ya, karena orang yang menjalankan Islam dengan benar itu menjadi targetnya surga pasti jadi baik. Gak mungkin tidak. Karena pasti dia akan dermawan, dia akan juga pemaaf, dia akan ini dan itu semua begitu surga. Dan kita akan menjauhkan diri kita dari api neraka. Karena ahli neraka semuanya buruk. Yang masuk neraka itu orang yang mencuri, orang yang menggunjing, orang yang memukul, orang yang membunuh, orang yang memfitnah. Kalau dia tidak tahu.

obat, maka dia masuk neraka. Oleh karena itu, kalau kita mau bicara tentang kesehatan rohani, ini poinnya. Kalau saya mau rincikan, mungkin satu pertemuan khusus bisa kita buat. Tetapi kalau Bapak Ibu mau paham apa itu kesehatan rohani, Anda jadikan surga sebagai target Anda, dan akhirnya Anda mulai meniti jalan-jalan selama di dunia untuk menuju ke sana. Anda akan kerjakan perintah, Anda akan tinggalkan larangan. Nah, seperti itulah. Dan Anda juga usahakan, tentunya kalau targetnya surga, selamat dari api neraka. Ini Allah sebutkan dalam surah At-Tahrim, surah nomor 66 ayat 6. Anda bisa lihat di layar insyaAllah. Ya ayuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amaru wa yafaluna ma yu'marun. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan sampai kalian nanti berbuat selama di dunia, kalian rusak rohani kalian dengan berbuat dosa-dosa, kekufuran, kesyirikan dan segala macam, sehingga nanti akhirnya kalian masuk ke neraka. Selamatkan diri kalian dari itu. Berbuatlah amal-amal ahli surga. Yang bahan bakarnya neraka itu dari manusia dan batu. Penjaganya

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Persis Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media informasi.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayye sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayye galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lah idah. Dalam ayye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Da ado nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayye sadonyo, ayye PDAM Tirta Langkisau adalah ayye pilihan nan tape. Selain barasiah, ayye PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayye pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan, sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: Jika terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
1: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Ntar tuh apaan tuh? KTP?
1: Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
4: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: percaya.
1: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Usulan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Zaman sekarang, apapun bisa kita dapatkan melalui sentuhan jari kita. Kamu pun harus coba lapor pajak dengan sentuhan jari kamu. Cukup akses djponline.pajak.go.id dan dapatkan kemudahan pelaporan pajak melalui genggaman kamu. E-filing, lebih awal, lebih nyaman.
2: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
1: Nang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kamu yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
2: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, bisa-bisa nanti kena kanker.
1: Bener nih.
2: Bener.
1: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
2: Ah, bener kok bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
1: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok, nanti bisa kecanduan.
2: Iya bu, sekali mencoba merokok pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan, bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
1: Bukan itu saja, seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
2: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
1: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
2: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
1: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
2: Makanya bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
1: Betul Nang, semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
2: Ya iyalah bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
2: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
1: Dengan gotong royong, semua tertolong.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Langkisau dimanapun berada. Kembali sahabat di sore hari ini, Rio Kibo menemani sahabat Langkisau di Adat Salingka Nagari edisi 3 Oktober 2026. Hingga jam 5 nanti sahabat, dan akan dilanjutkan oleh rekan Ryu Kibo. Kita akan sampaikan seputar adat Salingka Nagari. Dan sahabat Langkisau, kali ini kita akan bacakan sebuah artikel tentang ABS SBK dari Cahaya Peradaban Minangkabau. Adat Basan di Syarak, Syarak Basan di Kitabullah. Adat bernafas dengan syarak, berpijak pada Kitabullah. Oleh Dr. Andes Haji Sofwan Karim El Husain BAMA. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi pada tahun 1992 sampai dengan 97 ya. Kemudian 97 sampai 99, dan Dewan Pakar DPRD dari tahun 2018 sampai 2023. Kemudian dosen Pasca Sarjana UM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Pada tanggal 1 Oktober ini ya, 1 Oktober 2026 ya, Provinsi Sumatera Barat genap berusia. Provinsi Sumatera Barat genap berusia 81 tahun. Dan ilustrasi gambar ya, kemudian usia yang panjang bagi sebuah daerah yang sejak awal berdiri telah memikul beban sejarah, memelihara memori kolektif dan menanggung amanah peradaban. Dalam usia yang semakin matang ini sahabat, Sumbar bukan sekedar wilayah administratif, melainkan sebuah ranah yang menyimpan dialektika antara adat dan syarak, dan antara tradisi dan modernitas, antara lokalitas dan globalitas. Dialektika itu terhimpun dalam falsafah yang menjadi kredo hidup orang Minangkabau, adat basan di syarak, syarak basan di Kitabullah, ABS SBK. Refleksi atas perjalanan panjang ini menuntun kita untuk menoleh ke belakang, memungut rekam jejak terbaik, sekaligus mengakui kekurangan yang masih tersisa. Fakta-fakta ini kini menuntut analisis jernih, dan dari sanalah lahir resolusi. Apa yang mendesak, apa yang menengah, dan apa yang jangka panjang. Dialektika refleksi fakta dan resolusi inilah yang menjadi tugas setiap insan Minangkabau, baik yang menetap di ranah maupun yang berkelana di rantau. Kadarullah menjadi kenyataan ABS SBK. Dari pepatah melahirkan undang-undang, selama puluhan tahun ABS SBK hanya hadir sebagai pepatah adat, pasambahan dan pidato publik. Ia menjadi elan vital yang menghidupi masyarakat, tetapi belum memperoleh legitimasi formal dalam kerangka hukum negara. Baru pada tahun 2022 lalu, melalui Undang-Undang Nomor 17 tentang Provinsi Sumatera Barat, falsafah ini resmi dicantumkan sebagai karakteristik budaya daerah. Pasal 5 huruf C undang-undang tersebut menegaskan bahwa adat dan budaya Minangkabau didasarkan pada falsafah ABS SBK. Adat basan di syarak, syarak basan di Kitabullah, sesuai aturan adat Salingka Nagari serta kearifan lokal yang religius. Dengan demikian, ABS SBK tidak lagi sekedar semboyan, melainkan landasan hukum yang mengikat. Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa pelaksanaannya tetap berada dalam koridor hukum nasional dan Pancasila di bawah bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Adat selingkah negari yang diwariskan turun-temurun kini memperoleh ruang untuk berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian masalah di masyarakat tanpa kehilangan pijakan pada hukum nasional.

Nagari diakui formal sebagai kesatuan hukum adat sebenarnya. Sudah ada aura landasan juga sebelumnya, tetapi belum terang benderang. Nah, pembuatan sistem pemerintahan berbasis nagari merupakan salah satu implementasi nyata dari falsafah adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Nagari dikembalikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki kewenangan mengatur rumah tangga sendiri dan memilih pemimpin berdasarkan filosofi adat dan syarak. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa memberi pengakuan khusus bagi desa adat, termasuk nagari di Sumatera Barat. Perda Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 kemudian menjadi pedoman utama pengembalian jati diri nagari berdasarkan hak asal-usul dan adat salingka nagari. Nagari bukan sekedar unit pemerintahan, sahabat, melainkan ruang hidup yang menyatukan adat, syarak, dan kehidupan sosial di dalamnya. Kerapatan adat nagari atau KAN berperan mengawasi jalannya pemerintahan, nah, melestarikan adat istiadat, serta menyelesaikan sengketa lokal. Ya, kami ulangi, kerapatan adat nagari berperan mengawasi jalannya pemerintahan, melestarikan adat istiadat, serta menyelesaikan sengketa lokal. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, LKAAM, memperkuat koordinasi Ninik Mama dalam membimbing anak kemenakan dan menjaga tapal batas budaya. Sementara itu, peran Bundo Kanduang tetap vital dalam menjaga nilai-nilai rumah gadang serta pendidikan karakter generasi muda berbasis agama dan adat. Di tengah itu semua, sahabat, tetap berlanjut adanya sinergitik dan tali temali dan buhul yang diharapkan tetap kokoh. Falsafah ABS SBK adalah dialektika yang unik. Adat tidak berdiri sendiri, melainkan bersandar pada syarak. Syarak pun tidak berdiri di ruang kosong, melainkan bersandar pada kitabullah. Dialektika ini menegaskan bahwa adat Minangkabau bukan adat yang sekular, melainkan adat yang berakar pada nilai-nilai Islam. Disinilah letak keistimewaan Sumatera Barat, sebuah daerah yang mampu mengintegrasikan tradisi lokal dengan syariat Islam dalam bingkai kebangsaan. Namun, dialektika ini juga menuntut kebijaksanaan. Adat yang hidup harus selalu terbuka terhadap dinamika zaman, tanpa kehilangan ruh syarak. Syarak yang menjadi pedoman harus senantiasa membimbing adat agar tidak menyimpang dari kitabullah. Dialektika ini bukan sekedar teori, melainkan praksis yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dari tata cara musyawarah, sistem pewarisan, hingga pendidikan anak nagari. Tentu saja semua itu harus kondusif untuk menjawab tantangan masa kini dan masa depan. Memasuki usia ke-80 tahun, Sumatera Barat menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Globalisasi membawa arus budaya yang kadang bertentangan dengan nilai lokal. Modernisasi menuntut efisiensi, tetapi sering mengabaikan kearifan lokal tradisi. Politik lokal dan nasional kadang melupakan akar budaya, lebih sibuk dengan pragmatisme kekuasaan. Di tengah tantangan ini, sahabat, ABS SBK harus menjadi kompas moral dan filosofis. Resolusi yang mendesak adalah bagaimana falsafah ini benar-benar diimplementasikan dalam kebijakan publik. Pendidikan berbasis adat dan syarak harus diperkuat agar generasi muda tidak tercerabut dari akar budaya. Sistem pemerintahan nagari harus dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas agar tidak sekedar menjadi simbol adat. Pelestarian kelembagaan adat harus diiringi dengan revitalisasi peran Ninik Mama dan Bundo Kanduang agar tidak kehilangan relevansi di era digital.
Nah, resolusi ini, resolusi jangka menengah adalah bagaimana Sumatera Barat mampu menjadikan ABS-SBK sebagai identitas yang membedakan dirinya di tengah provinsi lain. Identitas ini harus menjadi daya tarik budaya sekaligus modal sosial untuk membangun ekonomi berbasis kearifan lokal. Resolusi jangka panjang adalah bagaimana falsafah ini mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan ruh Islam dan adat Minangkabau. Walhasil, bagaimana ABS-SBK berwujud lebih strategis, produktif, dan berdaya tahan relevan dengan nilai idealis dan praksis menasional. Usia 81 tahun adalah usia refleksi sekaligus resolusi. Sumatera Barat telah membuktikan bahwa falsafah ABS-SBK, adat basandi syarak syarak basandi kitabullah, bukan sekedar pepatah, melainkan jalan kehidupan, jalan yang menuntun masyarakat untuk hidup dalam harmoni antara adat dan syarak, antara lokalitas dan kebangsaan, antara tradisi dan modernitas. Jalan ini harus terus dijaga, diperkuat, dan diwariskan kepada generasi mendatang. ABS-SBK termasuk ABS-SBK merasuk ke jaringan nafas dalam dialektika yang hidup. Ia bukan dogma yang kaku, melainkan falsafah yang dinamis. Ia bukan sekedar semboyan, melainkan pedoman eksistensial dalam usia 81 tahun. Sumatera Barat harus meneguhkan kembali komitmen pada falsafah tersebut agar tetap menjadi ranah yang berakar pada adat, bernafas dengan syarak, dan berpijak pada kitabullah secara esensial. Dengan demikian, Sumbar akan tetap menjadi tanah yang tidak hanya menyimpan sejarah tetapi juga menyalakan cahaya peradaban. Wallahu alam. Dan sahabat lagi sama saya ini kerjasama bukan komersial. Esai ini atas kerjasama bukan komersial yang sudah tayang di padangexpress.id. Ya, sebuah tulisan dari Dr. Andes Haji Sofwan Karim El Husain BAMA. Semoga bermanfaat sahabat Lingkisau. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali tetap di 91,2 Lingkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: banget. Tapi gak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu, masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu, kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya, kayaknya asik juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
14: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
15: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
16: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
15: Gimana caranya, Bu?
16: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
15: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan mulainya, kan?
16: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
15: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
16: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
15: Oh,
16: iya? Kamu lagi hamil kan ya?
15: Iya nih Bu, baru juga 1 bulan.
16: Nah ini, yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
15: Jadi kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya Bu?
16: Betul sekali kamu. Nah sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
15: JPKM? Apa tuh ya Bu?
16: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
15: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
16: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
15: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
14: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
12: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Pengecualian layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
0: lo kok merokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
1: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

بعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Teman-teman, tanpa kecuali, yang pertama kita mengawali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk berada di tempat ini guna mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Semoga keberadaan kita yang terpilih oleh Allah berada di sini di tengah kesibukan beraktivitas memberikan keberkahan lebih kepada kita semua dan mengantarkan kita pada kebahagiaan yang menyukseskan. Itulah kuncinya kenapa di setiap pembuka itu seringkali ada keluar kata alhamdulillah. Jadi secara psikologi ketika diteliti, syukur itu lebih sering menghadirkan kebahagiaan. Nah, sekarang yang kurang dalam kehidupan itu seringkali adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu diingatkan oleh Allah itu 5 kali dalam sehari. Karena seringkali capaian-capaian, target-target kehidupan kita yang kita kejar itu mungkin bisa didapati, tapi boleh jadi dari setiap hal yang didapatkan, belum tentu itu bisa melahirkan kebahagiaan untuk kita. Nah, kesuksesan yang melahirkan kebahagiaan itu disebut dengan falah namanya. Falah. Jadi ada falah, ada fauz, ada fariha, farah. Oke? Okay? Ini fauz ni turunannya ada faiz, fauzan, faizin. Itu artinya sukses. Ya. Bekerja sukses misalnya, ya. Belajar sukses, berkarir sukses. Itu disebut dengan faz. Orangnya faiz. Fauzan, faizin. Pemiliknya. Jadi kalau ada yang namanya fauzan, faizin, faiz, faizah, itu artinya orang yang diharapkan sukses dalam aktivitasnya. Tapi kesuksesan itu belum tentu melahirkan ketenangan, kebahagiaan. Tenang, bahagia. Jika ada orang yang dia merasakan ketenangan, kebahagiaan, walaupun mungkin tidak sukses mencapai apa yang ia tempuh dalam karirnya. Dia punya bisnis, dia gak sukses, tapi perasaan bahagia aja, tenang aja gitu, ya. Dia belajar, IPK pengen 4, jatuhnya 3,2 misalnya. Gak nyampe, tapi tenang aja. Ya, sukses yang belum tentu didapatkan dari kebahagiaan. Farah namanya. Sifatnya Farhan. Farah, Farah Queen, ya kan? Muhammad Farhan. Ya, orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya. Walaupun belum tentu, sukses. Oke, pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Kaya tapi? Nah, oke. Ya, yang malu-malu jawab pengen sebetulnya kan. Oke. Nah, Allah tuh Maha tahu. Jadi enggak harus ditanya. Allah tuh Maha tahu. Sebelum dijawab sudah diharapkan. Sebelum mimpi sudah dibangunkan. Makanya Allah bangunkan kita dari mimpi, naikkan harapan jadi kenyataan. Diingatkanlah 5 kali dalam sehari. Ya kan? Padahal mandi aja 2 kali kan. Makan 3 kali, tapi untuk sukses dan bahagia 5 kali diingetin. Gabungan 2 ini disebut falah namanya. Dan ini, pengingat ini, 5 kali ini tidak pernah berhenti dalam 24 jam. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya itu udhun. Jamaknya, karena banyak yang punya telinga, dijamakkan adhan. Adhan. Kenapa adhan disebut adhan? Karena inilah satu-satunya panggilan di muka bumi yang didengar oleh orang yang masih punya telinga dan pendengaran. Itulah rahasianya kenapa waktu azan itu ada perbedaan di setiap tempat. Coba, kita sekarang di Tanah Kusir misalnya kan? Geser dikit Tanah Abang. Beda kan waktunya kan? Terus Tanah Abang yang di Jakarta dengan Tanah Abang yang di Palembang, beda waktu kan? Palembang ada Tanah Abang juga kan? Ada, beda. Terus, kalau kita riset, itu semua tempat di bumi waktunya memiliki waktu khusus untuk azan. Setiap tempat berbeda karena Allah menginginkan lafaz azan terdengar selama 24 jam di semua tempat.
1: Dan cuma ini. Di mana ada agama yang punya panggilan kesuksesan, kebahagiaan, panggilan ritual, intelektual, fisikal sekaligus diingatkan 24 jam dalam sehari. Dan ini pasti bukan buatan manusia. Karena gak ada satupun manusia membuat sebuah panggilan seperti ini. Mustahil. Nah, ini menunjukkan satu-satunya kebenaran risalah Islam. Tapi poinnya adalah, substansinya bukan karena azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, sholat nih. Ya. Poinnya bukan itunya. Sholat itu wasilahnya. Dari kata silah, terkoneksi dengan kuat. Yang tak terpisahkan. Kita kumpul sekarang, sifatnya disebut silah. Substansinya rahmat, kasih sayang, berbagi, ya. Digabungkan silah dengan rahmat jadi silaturahim. Silah itu artinya hubungan pertemuan yang menghubungkan sifat kasih yang dalam sehingga ketika berpisah itu masih ingat, bukan saat kumpul. Ya, Mas Dude ketemu Mas Baim sekarang, nyapa, senyum, wajar orangnya ada. Itu belum silaturahim. Nanti ketika terpisah masih ingat tuh. Masih ingatkan, masih WA, masih doain, ya, masih punya harapan yang bagus, gitu kan? Nah, itu namanya silaturahim. Jadi silaturahim itu nampaknya bukan saat kumpulnya, saat pisahnya. Nah, pertemuan ini melatih kita mengeluarkan aura-aura kebaikan yang terbawa saat kita berpisah. Itu poinnya. Ibadah yang melatih kita terkoneksi dengan Tuhan, dengan Allah, yang ketika kita selesai ibadah itu masih terhubung dan ingat dengan semua petunjuknya, itu disebut sholat namanya. Dari kata silah. Di sholat itu adalah wasilah untuk mengoneksikan kita dengan Allah yang punya segalanya. Yang punya akses Allah. Yang punya rizki Allah. Yang punya kelapangan Allah. Yang punya solusi Allah. Itulah yang menjadikan fitrah kita menyebut namanya saat punya kesulitan kan. Oke, saya sulit, saya telpon si Fulan. Saya miss call si Fulan, gak terangkat. Walaupun saya sering telpon dia, WA dia, bikin status tentang dia. Ketika punya kesulitan, dia gak jawab. Yang terakhir harapannya siapa? Ya, miss call saya terhadap Allah. Khairai yarah. May ya'mal miss call adzaratin khairai yarah. Maka diberikan, ya Allah gimana cara saya terkoneksi dengan engkau? Allah ajarkan lewat sholat. Nah, sholat itu hakikatnya adalah wasilah yang mengantarkan kita pada pemberian Allah. Pemberian itu lima nanti. Makanya sholatnya kenapa lima waktu? Karena lima ini yang kita butuhkan dalam kehidupan. Dan puncak yang lima ini adalah falah. Falah. Ketenangan kita butuh kan? Makanya di rumah tangga kan yang pertama tenang dulu, sakinah. Mawadah itu nyusul setelah sakinah. Mawadah itu kan harta yang berlimpah, yang membuat kita nyaman beraktivitas. Ya kan? Mau jalan, ada kendaraan. Di rumah, mau ke toilet, nyaman. Mau sholat, enak. Mau tidur, enak. Itu mawaddah namanya. Tapi mawaddah tanpa sakinah, hampa. Dan sholat, faidah pertamanya adalah melahirkan ketenangan. Makanya orang itu kalau sholat, yang didapatkan pertama itu bukan jawaban doa. Tapi tenang. Saya ulang ya. Orang kalau sholat, kan doa kan? Dalam rukuk doa, dalam sujud doa, berdiri dia berdoa. Tapi yang Allah berikan pertama kali bukan jawaban doanya. Yang Allah berikan pertama kali adalah ketenangan yang dihunjamkan pada jiwanya. Makanya baru wudu aja, aura kita sudah berbeda. Nanti baru berdiri ke tempat sholat saja, rasa sudah lain. Begitu mulai bertakbir, ketenangan hadir. Walaupun kadarnya beda-beda, tapi kita tidak bisa tolak bahwa ada ketenangan berbeda yang kita rasakan gelombangnya saat sholat yang tidak dirasakan di tempat lain. Ya, makanya tempat sholatnya disebut musolla. Musolla itu tempat sholat. Tapi enggak pakai ha di ujungnya ya. Ya, musolla. Gini, musolla. Ini. Ya, atau tulisnya musolla. Begini. Ya, kalau pakai ha, musolla begini. Tempat orang disolatkan. Oh. Okay. Anda mikir di sini musolla tempat disolatkan tuh. Ya. Oke, musolla tempat sujudnya di situ kita sujud kalau diperluas namanya masjid. Masjid itu tempat sholat intinya kan begitu kan? Coba masuk masjid dengan masuk rumah sendiri, masuk masjid dengan masuk ruangan kerja, lain nggak rasanya? Ada ketenangan tersendiri kan? Ya kan? Ada gelombang yang berbeda ya? Ya? Kenapa? Karena di dalamnya ada amalan pokok sholat. Tempatnya juga beda. masuk tenang, sholat dua rakaat, duduk, belum ngapa-ngapain. Bisa ngantuk Pak, saking tenangnya. Tidur aja kan? Oke, itulah ketenangan yang Allah berikan pertama kali. Ya? Kenapa kita sholat? Karena Allah menginginkan kebahagiaan lekat dalam hidup kita. Baru setelahnya empat yang lain. Ada jawaban dari doa. Kalau benar sholatnya, karena kita terkoneksi dengan yang punya segalanya, yang mustahil pun menurut manusia, itu tidak ada batas menurut Allah. Ya, tidak ada batas menurut Allah. Banyak kisah viral dalam Al-Quran tentang permohonan yang dipanjatkan dalam sholat untuk mengabulkan persoalan-persoalan yang rumit menurut manusia. Contoh, Nabi Zakaria pernah dengar ya? Baik ya? Nabi Zakaria, istrinya namanya Elia Sobat. Dalam bahasa Latin disebut Elizabeth. Elizabeth itu nama genealogi ke atasnya Elia Sobat, istrinya Nabi Zakaria. Adiknya dari Hannah. Hannah itu istrinya Imran. Imran dengan Hannah menikah, kemudian mengandung Hannah, Maryam. Dalam kandungan Imran meninggal. Nanti Hannah melahirkan Maryam, Maryam nanti Bunda Maria melahirkan Isa alaihi salam. Oke. Maryam punya tempat khusus untuk ibadah, diberi nama mihrab. Salatnya di situ. Salat di situ. Maka di dalam sholat itu, tempat menjadi berkah, secara singkatnya Nabi Zakaria mencoba menunaikan sholat di tempat itu. Dalam sholatnya minta sama Allah berdoa. Doanya apa? Doa memohon supaya istrinya diberikan oleh Allah karunia, bisa mengandung dan melahirkan keturunan. Maaf, vonisnya pada masa itu dipandang monofus dan mandul, tidak mungkin punya keturunan. Perhatikan. Karena dalam sholat konektivitasnya pada Allah yang tidak punya batas dalam pemberian. Anda minta pada manusia, punya keterbatasan. Maaf, pandangannya terbatas, semakin jauh tak terlihat. Pendengarannya terbatas, semakin frekuensinya tinggi atau paling rendah tidak terdengar. Akalnya pun terbatas. Maka jangan selalu semua hal harus rasional. Karena sepanjang punya sifat kemanusiaan pasti terbatas. Kenapa pendengaran terbatas? Pandangan terbatas, akalnya gak mau terbatas, itu yang salah. Oke, ketika semua terbatas, kita harus minta pada yang tidak punya batas. Tuhan, Allah. Makanya kalau mentok tuh pasti yang disebut Allah kan? Kalau mentok tuh pasti Allah. Kenapa? Karena kita sadar, fitrah kita menuntun, cuma ini yang tidak punya batas. Nah Allah punya 90 sifat, 99 sifat pemberian. Allah punya 99 sifat pemberian, disebut dengan Asma'ul Husna. Quran surah 17 di ayat 110. 99 ini adalah nama khusus sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi enggak harus semua dibaca. Butuh rizki, sebut Ya Allah, Ya Razak. Butuh ilmu, Ya Allah, Ya Alim. Punya masalah, pengen solusi, Ya Allah, Ya Al-Fattah. Pengen kesabaran ditambah, Ya Allah, Ya Sabar. 99. Qulid Allah, sebut namaku, kata Allah. Awid Ar-Rahman, kalau sedang dalam lukanya sebut Ya Rahman yang maha lembut, yang maha kasih. Engkau yang memilih aku jadi hambamu, engkau yang mengasihiku. Ya Allah, dengan kelembutan dan kasihmu tuntaskan masalahku. Rahman. Ayamma tad'u, tapi kalau engkau tahu, falahul asma'ul husna, pilih nama sesuai kebutuhanmu. Maka Nabi Zakaria memilih satu nama Allah sesuai dengan sifat yang dibutuhkan. Wahab, pemberi tanpa batas. Karena orang mengatakan ada batasan, maka dipilih nama ini tanpa batas. Kalau meminta dengan nama, sebut ujungnya hab. Makanya sering kita minta, Rabbana hab lana min azwajina. Karena beliau khusus minta ya untuk dirinya, untuk istrinya, maka beliau katakan, Rabbi habli. Kan? Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Itu ada di Ali Imran di ayat yang ke-38. Ya Allah, mereka mengatakan dan memvonis aku dan istriku tak mungkin punya keturunan. Maka dalam sholatku ini aku terkoneksi denganmu, aku minta padamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Ini. Apa yang terjadi? Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, engkau pasti dengar doaku. Perhatikan kalimatnya, dalam sekali. Nanti kalau berdoa, sisipkan rasa ini. Jadi Allah tuh sangat cepat menjawab pada doa-doa yang disifati dengan rasa yang dalam. Ya Allah, engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak terkabulkan juga, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Gitu ya? Oke?
2: Ya Allah, Engkau yang titipkan dia kepadaku. Engkau yang jadikan dia sebagai anakku. Engkau yang jadikan dia sebagai pasanganku. Engkau yang titipkan dia bukan kepada yang lain. Ya Allah, Engkau yang menciptakannya. Engkau yang mengarahkannya. Maka mohon dengan segala keagunganmu, Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang Engkau ridai. Rubah kami menjadi lebih baik, lebih lembut, lebih damai, lebih tenang. Kalau dengan permohonan dan air mata aku tumpahkan belum juga terkabul, maka tunjukkan kepadaku saat ini dengan cara apa lagi bisa aku memohon padamu. Itu. Saya sering mengambil rasa itu dalam diri itu. Dan itu cepat, kadang-kadang belum minta sudah diberikan. Ya. Dan di Quran banyak, apa yang terjadi? Fanadat sul malaika. Kalau doanya benar, turun malaikat langsung menyampaikan. Wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih terkoneksi dalam sholatnya. Jadi sholat selain memberikan ketenangan, itu juga mempercepat terkabulnya doa. Doa yang bagaimana yang cepat dikabulkan? Yang didahului dengan ketenangan. Tenang dalam sholat disebut tuma'nina. Makanya sholatnya jangan seperti dikejar proyek. Karena proyek sholat itu proyek akhirat, bukan dunia. Ketika teman-teman membawa sifat akhirat ke dunia, maka merendahkan akhirat dengan dunia. Itu poinnya, itu yang menjadikan doa sulit dijawab. Bawa ke urusan akhirat, tepikan dunia. Itulah di awal jumpa kita katakan kenapa tangannya diangkat ke belakang begini, buang urusan dunia ke belakang. Karena yang kita kerjakan sekarang urusan akhirat. Itu hikmahnya, buang urusan dunia ke belakang. Problemnya ketika takbir dunia masih di bawah. Allahu Akbar. Aduh, konten belum jadi nih. Sepatu ketinggalan nih, gitu kan? Aduh, di mana tadi nyimpen kendaraan, gitu kan? Masuk. Padahal kata Nabi sederhana, buang urusan dunia ke belakang. Ya, angkat tangannya, buang urusan dunia ke belakang, pasrahkan kepada Allah. Lipat tangan begini, gitu kan? Kan sudah kita belajar ini ya. Yang baru bergabung teman-teman izin, tidak bermaksud untuk mengajari, mengingatkan lihat tayangan sebelumnya. Kenapa kiri didahulukan daripada kanan? Sudah kita bahas. Kiri gambaran hal yang kadang-kadang divisualisasikan atau digambarkan hal yang kurang baik. Aliran kiri, tangan kiri, pekerjaan kiri kadang kurang bagus kan ya gambarannya. Maka kanan gambaran yang baik. Asal sholat itu asalnya begini. Tidak bersedekap. Terjadilah satu peristiwa, seseorang pernah berbuat salah. Kesalahannya fatal. Lalu ia datang mengadu pada Nabi untuk konsultasi. Ya Nabi, hukum saya sekarang daripada saya malu dihukum Allah di akhirat. Sahabat itu dulu begitu. Saya pengen selesai di dunia, gak mau dibuka di akhirat. Karena kalau di dunia ditutup, viral di akhirat itu lebih banyak. Semua dibuka kan? Semua. Sekarang mau ditutup bagaimana? Yang tahu mungkin kita pribadi, teman dekat. Tapi di akhirat semua tahu. Oh gitu Adi Hidayat. Kelihatannya baik. Tapi dibuka satu-satu. Diperlihatkan. Ya, yang baik, yang buruk, dibuka. Makanya visi sahabat, saya tidak mau di akhirat dibuka karena viralnya makin luas. Pengen diselesaikan di dunia. Jadi ketika Nabi akan sholat, datanglah orang sahabat ini, tidak disebutkan namanya. Kalau tidak disebutkan, perhatikan rumusnya ya, di tafsir, Quran, dan hadis. Kalau ada kejadian, tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tapi viral perbuatannya, ini ingin menunjukkan kesan bahwa perbuatan itu akan berpotensi lagi terjadi di masa depan dengan sosok yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Dia berbuat salah, kita pernah salah gak? Pernah. Ada orang dulu gibah, pernah gibah enggak orang sekarang? Bahasa sekarangnya gosip. Kan? Oke. Mencela dulu ada, sekarang ada enggak yang mencela? Ada, tapi kan enggak disebutkan siapa dulu yang pernah mencela. Artinya celaan itu akan terjadi lagi di masa depan. Ya, masalah dengan kawan. Masalah dengan tetangga, masalah suami istri, masalah dengan anak, masalah dengan ibu mertua. Enggak pernah disebutkan siapa tokohnya, tapi suratnya ada, ayatnya ada untuk memberikan kesan kalau terjadi begini cara menyelesaikannya. Maka dia katakan, ya Rasulullah, hukum saya salah. Hukum saya salah. Tibalah waktu sholat. Kata Nabi, kita sholat dulu, nanti habis sholat, baru kita selesaikan. Maka saat sholat itulah turun Quran surah ke-11, Hud. Ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar, wa zulafan minal lail. Perhatikan, ini indahnya. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Tunaikan sholat, jangan tinggal. Tunaikan sholat, jangan pernah tinggal. Yang lima waktu itu. Apa yang dahsyat dalam sholat itu? Allah lompat dulu untuk menghibur hati kita. Gak ada orang yang tidak pernah salah, kata Allah. Ya. Kecuali Nabi Rasul.

gak ada kegaduhan, dan rata-rata canda. Makanya saya ngobrol dengan beberapa teman, saya bilang, kenapa sekarang kalau orang belajar parenting serius banget? Bawaannya tegang melulu gitu. Ini kewajiban suami, ini kewajiban istri, ini neraka, ini surga. Padahal yang ditampilkan oleh Nabi, kebanyakan 85%-nya itu canda semua. Karena memang kehidupan rumah tangga itu kehidupan bercanda. Laibun walahun, canda. Saya teman-teman, kalau di rumah, itu seriusnya sama istri dan anak cuma dalam 3 hal. Sholat, Quran, kedua jangan maksiat. Jangan bohong, 1. Itu. Yang lainnya, turunan-turunannya. Lebihnya canda. Anda boleh tanya sama istri saya. Kalau beliau tanya, istri saya tanya, pasti saya plesetin canda semua. Canda semua. Anak-anak canda semua. Semua canda. Kenapa? Karena kehidupan rumah tangga itu gak serius-serius amat. Karena si amat pun tidak serius. Banyaknya canda. Contoh gini. Istri Nabi ada berapa? 9. Ada yang lain? Jangan khawatir ya, saya gak bahas bab poligaminya, tenang aja. Oke ya, si Nabi 9 yang berkehidupan, 11 dengan beliau, 1 yang milkul yamin. Ya. Pembahasan detailnya nanti, singkatnya begini. Dari sekian itu, kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Kenapa diizinkan? Saya sering sampaikan. Maaf, ini rahasianya teman-teman. Karena seluruh istri Nabi itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Itu rahasianya. Jadi nanti ada yang suka mengajar, suka belajar dan mengajar, ikuti Sayyidah Aisyah. Ada yang suka fashion, ada perempuan suka fashion ada. Nanti modelnya Sayyidah Zainab. Ada yang suka bikin kue. Itu Sayyidah Saudah binti Jam'ah. Yang bikin kue ini usianya udah 70 tahun ke atas. Sepuh. Tapi gak pernah Nabi masuk ke rumah beliau, ke kamar. Kamar Sayyidah Saudah itu di samping Sayyidah Aisyah. Jadi kalau ini yang kubah hijau itu di atas ya. Kubah hijau ke bawah kan ada kamar ya. Ini kamar Sayyidah Aisyah, ini kamar Saudah binti Zamah. Sayyidah Saudah binti Zamah. Ini sudah sepuh. Hobinya bikin makanan. Nabi pulang, sedang bikin adonan tepung. Itu tepung adonannya dicolek oleh Nabi, kemudian dicolekkan di keningnya dan ketawa bersama. Kalau bahasa kita tuh panggil sayang. Sayang apa kabar? Masih ketawa. Ya, kapan kakek nenek kita tuh panggil sayang pada pasangannya tuh? Anda bisa kebayang gak? Jadi semua masuk ke rumah itu semua hiburan. Ada istri Nabi yang senang curhat, ada. Kalau ke rumah tuh cerita, dia. Ada hadis di Al-Bukhari panjang banget. Panjangnya itu cuma satu intinya. Suami mendengar curhat istri. Dan gak pernah dipotong, didengar aja. Karena tahu 8 jam ditinggal, 12 jam ditinggal itu pasti ada sesuatu yang dipendam. Jadi Nabi selesaikan dengan mendengar aja, gak pernah dipotong. Dengerin ya terus. Ya. Istri kan prinsipnya cuma satu. Ya. Gak pernah menginginkan suami merasa benar. Gak pernah berharap begitu. Cuman tolong pahami, merasa bersalahlah sekali gitu ya. Gitu ya. Gak apa-apa, dengerin. Itu ada hadis di Al-Bukhari panjang, dengarkan. Jadi ternyata, begitu keluar cerita itu, itulah sakinah. Tenang gitu. Nah itu fikih sederhana. Dan dalam dengar itu, canda. Kadang dialog, kadang canda. Makanya kehidupannya itu yang harmoni yang kita dapatkan. Gak terlalu serius. Nah itu yang saya maksudkan, hal-hal yang kita bisa tampilkan dalam Al-Quran dan kuncinya di mana? Sholat. Makanya semua kisah viral dari istri-istri Nabi itu selalu menyoroti sholatnya Nabi. Itu poinnya. Jadi sholat itu bikin tenang. Sholat bikin bahagia. Sholat bikin terkabulnya doa. Gitu. Bukan cuma es krim. Ustaz punya hadiah nanti. Boleh. Ini Ustaz punya hadiah. Oh, deh. Nih. Bulan nanti sama matahari sekalian. Ya. Ganti ya. Iya. Nanti sama tante bulan bilang sama om matahari sekalian. Gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah, anak gak jauh dari bapaknya. Insyaallah baik. Saya senang anak-anak, sangat-sangat senang. Jadi saya tuh gak pernah komplain tentang anak-anak. Apa aja, kalau di kajian ada ini, gak marah saya. Apa? Karena mereka belajar.

Ajarnya di situ. Itu poinnya. Tolong jangan marah sama anak. Pesan saya, jangan marah sama anak. Sederhana, karena mereka belum dihisab. Anda dihisab. Kan tidak lucu yang dihisab marah pada yang belum dihisab. Kan? Anak tuh kalau salah, Allah enggak marah karena dia sedang belajar. Terus, masa Allah yang Tuhan tidak marah pada yang tidak dihisab? Kita yang bukan Tuhan marah pada yang tidak dihisab dan kita dihisab. Gitu. Jadi kalau anak itu ada sesuatu yang berbeda, yang pertama dilakukan istighfar dulu. Karena anak hanya mendengar dan melihat apa yang dia lihat dan dia dengar. Lalu setelah itu mohonkan kepada Allah kebaikan. Biasanya kalau orang tua itu sudah memulai dengan kebaikan, itu langsung anak tanpa diminta jadi baik. Itu rumus. Jadi kalau pengen anak itu soleh, kuncinya satu. Orang tuanya memperbaiki diri menjadi baik. Itu langsung gak diminta jadi baik. Itu udah pasti. Rumusnya udah begitu. Ayatnya banyak di Quran. Ya. Naik sini lagi. Ah, ini sholat. Jadi sholat yang baik membuat kita lebih tenang. Sholat yang baik membuat kita lebih enak berdoa. Sholat yang baik membuat kita, nah ini yang terakhir, lebih dekat pada kesuksesan dan kebahagiaan. Nanti dua lagi kita simpan jauh-jauh, karena topik kita bukan di situ saat ini. Kumpulan dari semua itu akumulasinya disebut dengan falah. Ini yang diperdengarkan 5 kali dalam sehari. Jadi ketika muadzin memperdengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, Anda tanya kenapa sih mesti sholat? Itu sebelum bertanya, Allah langsung jawab lewat suara muadzin itu. Hayya 'alal falah. Supaya engkau bahagia. Supaya engkau sukses. Supaya engkau tenang hidupnya. Di kehidupan pribadimu, rumah tanggamu, di kehidupan sosialmu, pekerjaanmu. Teman-teman kalau mau cek, keluarkan semua ayat Quran tentang sholat. Semua problemnya tuntas di atas hamparan sajadah. Ya? Teman-teman yang perempuan pernah dengar Nabi Ya'qub enggak? Masalahnya dengan anak kan? 12 anak, kasus Yusuf kan? Itu ditumpahkannya di mana? Lihat Quran surah 12 ayat 86 itu. Di atas sajadah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku tuh kalau punya masalah sedikit pun yang aku tumpahkan curhatnya, share-nya tumpahkan di atas sajadahku kata Nabi Ya'qub alaihi salam. Jadi begitu ditumpahkan minimal ketenangan ada walaupun solusi belum datang. Enggak percaya silakan ya. Punya proyek misalnya kan, belum jadi nih. Ada tantangan, ada problem. Bawa lewat sholat, tumpahkan di atas sajadah. Begitu keluar air mata, ketenangan tiba. Ini tenang itu mahal. Walaupun proyeknya belum tuntas, tapi ketenangan ada. Nah, dengan tenang itu ada kejernihan berpikir. Kadang-kadang muncul ide baru dengan proyek yang baru yang menutup apa yang telah kita resapi sebelumnya. Di rumah tangga juga begitu. Kalau ada masalah, curhatnya Allah sudah bentangkan di Quran. Curhatkan kepadaku. Itu bahasa Quran. Karena yang paling aman itu yang ini. Yang menguasai kita. Tumpahkan ke sini. Minimal kalau belum datang solusi, ada ketenangan. Jadi lebih damai. Nanti kalau sudah damai, ditutup masalahnya dengan kita, walaupun belum selesai dengan orang lain. Tapi kita sudah tenang. Jadi kalau muncul masalah baru, sudah ada perisainya. Sudah tenang, sudah enak, sudah damai. Nanti solusi pelan-pelan akan dituntun. Jelas? Halo, kenapa sedih begini? Naik ya? Ini poinnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang sholat sudah mendapatkan poin ini? Dulu orang sholat dengan gerakan yang sama, bacaan yang sama, nabi yang sama, bacaan-bacaan ayat dan surat yang sama, mereka meraih apa yang dijanjikan oleh Allah dari semua manfaat sholat. Kita punya gerakan yang serupa, bacaan yang sama, Qurannya sama, nabinya sama, hadisnya sama. Kenapa standar yang telah Allah tetapkan dalam Quran belum maksimal kita raih? Cuma dua jawabannya seperti yang pernah kita ulas. Satu, ini bahasa Quran. Kebanyakan orang yang sholat, satu, ini bahasa Quran. Boleh jadi belum khusyuk dalam sholatnya. Kedua, boleh jadi sebagian dari orang yang sholat itu, ini poinnya, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jadi hanya formalitas secara fikih saja. Fikih itu gini, fikih itu menggugurkan kewajiban. Jadi tidak ada tuntutan mesti paham dalam sholat. Kalau kita bacakan benar secara rukun, benar kemudian secara panduan, awal sampai akhir, keguguran dari kewajiban selesai. Artinya kewajiban selesai ditunaikan. Gak ada dosa. Tapi kalau kita paham, kenapa mesti takbir? Kenapa kakinya begini?
Kenapa tangannya begini? Kenapa doanya ini? Nanti dapat tambahan keberkahan namanya. Namanya hikmah. Hikmah dari sholat itulah yang menuntun kita mendapatkan poin-poin tadi.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

siap belum?

0: Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkisar FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk sahabat semuanya. Senang sekali saya Vivi Fikri hadir kembali menyapa untuk hari ini edisi Sabtu ya, di tanggal 3 Oktober 2026. Kali ini kita akan hadir menemani sahabat sampai jam 10 malam ini. Di musik kalau muda menemani sahabat di malam minggu ini yang gak kemana-mana. Nanti boleh bergabung bersama kita di 0823 7441 4591. Selamat malam untuk semuanya juga yang mendengarkan di via streaming melalui Radio Box Online. Dan juga selamat malam buat sahabat-sahabat semuanya yang mendengarkan di bagian utara sampai selatan Kabupaten Pesisir Selatan. Yang gak kemana-mana, malam minggu ini kita temani dengan tembang-tembang pop Indonesia, Malaysia, kemudian juga pop barat, kemudian slow rock boleh lah ya untuk mau bergabung di kesempatan malam hari ini. Kita sapa dulu ada musnya ya. Halo lagi saya FM, selamat malam. Malam.
1: Iya, udah sehat Kak Vivi.
0: Alhamdulillah sudah, sepertinya ini sudah kembali suaranya seperti semula.
1: Ya, seperti biasa semangatnya suaranya ya.
0: Iya dong, apalagi malam minggu.
1: Ya, tapi itu Kak Vivi, cuacanya kurang bersahabat nampaknya di malam hari ini.
0: Benar sekali, kurang bersahabat. Kita bikin sahabat aja deh.
1: Kita mendung hitam mawon nampaknya.
0: Sepertinya mau hujan.
1: Tapi itu lah mudah-mudahan Kak Fee, kalau anginnya berembus kencang nih, kayaknya hujan terjadi di malam hari nanti.
0: Tuh, kayak BMKG deh jadinya nih. Udah jadi pakar BMKG.
1: Minggu kali ini kita jangan galau Kak Fee.
0: Iya, gak ada galau kita. Gak bisa galau kalau Kak Fee kalau malam minggu.
1: Iya, kalau udah hujan tuh galau kita tuh Kak Fee. Kalau hujannya kan.
0: Kalau hujan turun galau, oh bawaannya malas aja tidur, terus pengen lagi makan.
1: Udah malam minggu, hujan lagi,
0: iya.
1: Mau kemana kita jalan-jalannya Kak Fi?
0: Iya, gimana kita jalan-jalannya ya kan dengan sepatu roda.
1: Kalau saya, kalau hujan hari gak masalah Kak Fi, masih standby aja mendengarin radio lagi sama FM.
0: Tapi kalau kebanyakan sih ya, banyak yang gak keluar, cuman di rumah aja gitu. Paling kan anak muda nih ya, anak-anak sekarang, anak remaja, nongkrong di kafe, sambil main gadget, biasanya kayak gitu.
1: Iya, tadi itulah kafe sore tadi sampai sekarang, Mucaya udah balikan dari taplaunya cocok mainan, masih ramai kafe.
0: Masih, alhamdulillah, karena memang cuaca juga bagus tadi sore kan.
1: Cuman udah banyak juga yang beralih pulang karena melihat awan begitu hitam mendung kan.
0: Semoga aja gak hujan ya sampai Kak Fi pulang. Nanti hujan lagi ya, demam lagi, serak lagi, batuk lagi, flu lagi deh.
1: Iya, yang penting kita itu apa Kak Fi, banyak minum vitamin. Itu kan makan buah-buahan.
0: Iya itu kan. Bagus. Sudah dan semuanya dipenuhi.
1: Iya, kalau Musjaya tadi udah weekend semua, udah pergi mandi-mandi, kemudian habis mandi-mandi pakai cerocok. Kalau hujan nggak apa lagi, nggak masalah.
0: Siap, baik. Informasinya ini berguna nih, banyak ya mungkin aktivitasnya di weekend kali ini dengan anak-anak sama istri ya kan?
1: Iya, harus dihibur Kavi kalau dia udah kecapean. Paling dia tidur lagi kan, dia nggak apalagi sama kita, gimana nih ayah atau apa gimana nggak mau ajak kita malam mingguan kan gitu.
0: Ya kedumel sendiri gitu ya kan.
1: Ya kita tanya mau beli apa, di sore ini ya beli itu aja kata, jadi beliin udah dikasih makan udah kenyang udah kan, dia ngantuk lagi kopi.
0: udah standby berdua nih untuk malam mingguan.
1: Nah, ya tengok belum kita, belum, ya? Yang dua lagi.
0: Oh, ini masih udah ada
1: temennya mau jemputlah pergi main tuh Kavi.
0: Ini berapa nih semuanya, tiga ya?
1: Anak Musjaya bertiga Kavi, yang satu udah kelas 2 SMA. Yang nomor 2 nya udah kelas 1 SMP. Yang ceweknya itu kelas 2 SD baru Kavi.
0: Oh gitu, iya deh. Ini cewek semua ya?
1: Bukan, oh, anak Jayanya 2 cowok 1 cewek.
0: Wah, 2 cowok 1 cewek. Kirain iya. Cewek semua.
1: Nah, yang sayangnya itu Kavi, kalau Jaya ini enam bersaudara laki-laki semua, enggak ada ceweknya.
0: Oh gitu. Iya deh, kita syukuri aja nih cewek cowok sama aja. Ini Mus Jaya mau request duluan atau gimana? Ini kita waktu sholat juga 19.21. Ini ada Adit juga yang mau bergabung sepertinya.
1: Oke juga. Iya. Nah, nanti kalau enggak sempat, enggak bisa. Nanti aja bisa lagunya diputar, enggak masalah.
0: Oke, okay, baik.
1: Ya, lagunya itu, Kavi, darinya Vita Olivia, Wakuncar ada, Kavi?
0: Wakuncar, waktu kunjung pacar kita malam hari ini.
1: Kavi, tahu aja nih kalau udah malam minggu kita lagu itu.
0: Okay,
1: biasanya dulu kalau sebelum ada HP kayak gini kan sering di organ-organ mainnya lagu Wakuncar, ya kan?
0: Wakuncar, ini dangdut ya?
1: Dangdut Kavi,
0: nggak bisa kita dangdut.
1: Ya kalau malam ini kan bebas nyanyinya Kavi, asalkan lagu Minang kan?
0: Iya sih, tapi ini lagu dangdut, nggak bisa kita puterin.
1: Oh, nggak bisa Kavi. Iya, kan? Pokok yang istilahnya kayak lagu pop boleh ya?
0: Boleh, pop Indonesia waktu itu kan?
1: Kayak lagu
0: Malaysia. Slow rock boleh. Ini kan dangdut sama Minang gitu kan, nggak bisa kita puterin karena memang waktunya kan ada. Oh, tadi kan Minang udah banyak gitu. Dangdut juga ya, ada programnya.
1: Ada dangdut Kavi ya. Jadi iya. Malam ini enggak ada dangdut ya.
0: Lagu dangdut enggak ada.
1: Ah, dari apa aja lah. Darinya Jirok lah. Ceria lah. Supaya malam ini kita ceria. Oh, semoga hujan enggak jadi turun. Jadi di malam minggu ini kita nikmati malam minggu yang begitu indah kan gitu.
0: Oke deh, siap. Baik, jadi kita putar yang nih.
1: Sangat, kalau nggak ada tuh paling ngumpul sama kak teman-teman.
0: Ya. Iya. Itu aja.
1: Kalau mau jaya dulu, kalau belum punya pacar dulu sama teman-teman jaya, kafe. Kita atur aja cara ngumpul di mana nanti, ya kan? Nah, malam minggunya, kadang-kadang kami pergi jalan-jalannya ke Kambang, itu ngumpul sama motor-motor, paling 15 motor, 20 motor, gitu Kavi.
0: Iya, banyak ya, kalau anak-anak muda dulu memang kayak gitu, kalau malam minggu ngumpul-ngumpul.
1: Kayaknya Kavi, kalau kita lagi di masa muda-mudamu di ini, yang muda-muda, kalau muda-mudi udah ada waktunya, jam 10 udah pulang.
0: Iya.
1: Beda dengan yang muda-muda Kavi, kalau muda-mudi. Kalau malam minggu tuh emang dinikmati, ada yang sampai pagi, ada yang sampai setengah pagi hari. Kalau mau jaya lu paling sampai jam 4 pagi baru pulang.
0: Wah, jam 4 pagi baru.
1: Iya. Ya kan gini Kopi, nanti kan pas dekat teman tuh kayak di apalah kami pernah dulu di Tapan ada acara hajatan sama teman. Datang kami tuh Kopi.
0: Oh gitu, jadi memang
1: pergi kami dulu. Iya, 20 motor Kavi kita ngumpul, kan asik tuh Kavi.
0: Iya, namanya juga malam minggu ya kan, malamnya anak muda.
1: Nanti kita kalau udah pas melalui jenjang pernikahan, gak ada penyesalan Kavi, kita udah menikmati masa muda, ya kan?
0: Iya juga, berarti ini udah menikmati ya, gak ada rasa penyesalan gitu ya kan?
1: Saya dulu sebelum masuk di jenjang pernikahan, memang udah nikmati masa muda Kavi. Bergaul sama teman-teman, ya dinikmati hidup, sama cewek aja kita, sama teman-teman laki-laki pun gak apa-apa. Kita kan berbagi aspirasi sama-sama teman, gimana untuk ke depan, kan gitu Kavi.
0: Hujan deras nih kayaknya.
1: Kenapa hujan deras?
0: Udah hujan deras ya kan, di luar.
1: Masih bagus Kavi, ini bintang muncul satu-satu nih.
0: Enggak, di Painan udah hujan deras ini, maksudnya ya.
1: Iya, kalau di Penang Timur sama Penang itu hulu airnya Kavi beda dengan Salido.
0: Iya makanya udah hujan. Kirain apa tadi yang berbunyi deras sekali? Ternyata ya, hujan.
1: Itu kalau kata orang dulu Kavi itu hujan naik pasang naik air laut tuh Kavi. Oh. Sebentar itu.
0: Iya.
1: Enggak apa-apa. Itu atau nanti menikar suasana. Jadi ya tadi ya lagi hari panas, hari malam gaduh dengan udara sejuk, dingin. Enak kan kita duduk nongkrong sama teman-teman sambil ngopi dengerin Lengkisau FM.
0: Waduh, macam-macam nih himbauannya ya kalau Semus Jaya ini mantap deh.
1: Iya iya. Sekarang waktu Isya jam berapa Kak Fi?
0: 19.21.
1: Oh, 21 masih ada sekitar 7 menit lagi Kak Fi.
0: Iya, 7 menit lagi.
1: Mantulah. Kalau kita salam-salam dulu nanti Mus Jaya habis Isya gabung lagi.
0: Oke, Mus Jaya.
1: Salam-salam dulu Kak Fi. Salam-salamnya buat Kak Vivi yang ada di studio Langkis FM. Semoga nantinya selamat pulang pergi, tidak ditempuh oleh hujan lebat.
0: Amin.
1: Nah, kemudian buat Adit yang ada di Padang, Adit semakin ganteng aja yang akan bergabung di radio sama Kak Vivi malam ini. Semoga Adit sehat selalu Kak Vivi.
0: Ya, oke.
1: Nah, terus buat Pak Jambet, Putri Lubek, Pak Putra Bayang, Pak Al, kemudian SBY, adanya Ayah Ferdi, Ayah Safira, apa Oga, Putri Malu, Mama Naila, terus laginya buat Pak Faisal, buat yang Uncu Nadi di Muara Painan, terus lagi Uncu Enek, Ayah Dila, Arif di Suranti, dan seluruh kru-kru Langkis FM yang bertugas dari pagi sampai malam ini yaitu Kang Vivi. Nah, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih Kakku.
0: Sama-sama.
1: Burung Irian Burung Cebrawati. Kukut sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mus Jaya yang sudah bergabung di menit 16 ya, dari pukul 19 hari ini. Jadi untuk Adit mungkin bisanya bergabung nanti di sesi berikutnya ya, sudah sholat Isya kita baru bergabung kembali. Selamat malam aja untuk semuanya sahabat ya, selamat malam juga yang saat ini lagi di luar sana. Karena juga hujan hari ini, tetap hati-hati dan tetap siaga untuk sahabat dalam bepergian. Ataupun mungkin saat ini yang suasananya mungkin lagi di luar, lagi terkepung hujan gitu ya kan, di mana saat nongkrong ataupun di luar sana, pokoknya hati-hati aja dalam perjalanan ya untuk sahabat semuanya. Nanti di sesi berikutnya jam 8 nanti kita akan gabung lagi di program musik Kala Muda hari ini. Ya, selamat malam aja untuk semuanya. Selamat bergabung, kita dengerin dulu darinya Cikustik ya dengan Selamat Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Pagi Pak Joko.
1: Kok tokonya tutup Pak?
2: Iya Pak Amir, Pak Tono. Soalnya saya mau daftar JKN Kids dulu.
0: Wah, rugi dong Pak, nggak dagang seharian.
1: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
0: Belum tahu apa Pak Tono?
1: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center. 1.500-400.
0: Oh.
1: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok Pak.
2: Yang bener Pak.
1: Iya, tinggal telepon aja. 1.500-400.
2: Iya.
1: 24 jam loh Pak. Sebutkan nick, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI, atau BRI.
2: Iya.
1: Dan menyanggupi pembayaran melalui auto debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok Pak.
2: Wah, gampang ya daftar JKN KIS.
1: Udah gampang, JKN KIS bermanfaat lagi.
0: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
1: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.
3: Di suatu pagi yang cerah.
4: Nur. Oh, Nur. Alun juo babuean kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
5: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
4: Deh, pakai ayah galon saja lalai, boleh capek.
5: Jangan Laida. Dalam air galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
4: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
6: Dunsana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: agak sedikit berbeda sahabat ya. Kalau biasanya malam minggu identik dengan jalan-jalan nongkrong ataupun kulineran, malam ini mungkin banyak yang memilih tetap di rumah karena hujan. Tapi justru hujan bisa bikin malam terasa lebih nyaman. Ada yang ditemani secangkir minuman hangat, ada yang rebahan sambil dengar musik, ada yang ngobrol juga bersama keluarga. Dan mungkin nih ada juga yang sedang menikmati perjalanan sambil mendengarkan Radio Lengkis FM. Dan ini buat sahabat yang malam ini ditemani hujan, ya maksudnya yang sedang ditemani hujan. Ini untuk sahabat hujan malam ini bikin sahabat itu betah di rumah atau malah jadi ingin keluar cari yang hangat-hangat. Nah, untuk berbaginya di sini sahabat boleh mengirimkan sebuah jawabannya 0823 7441 4591. Tetap hati-hati buat sahabat yang sedang bepergian, terutama kalau hujan yang cukup deras. Kurangi kecepatan dan pastikan perjalanan tetap aman. Dan sekarang kita temani suara hujan dengan suara Adit dulu nih, kayaknya yang udah bergabung bersama kita. Halo, selamat malam Adit.
1: Halo CPM, selamat malam.
0: Iya Adit, gimana nih kabarnya? Sehat hari ini?
1: Sehat, kabarnya sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, kalau cuacanya hujan?
1: Cuacanya gak hujan lagi, belum di
0: sini. Apa Adit?
1: Cuacanya belum hujan.
0: Cuman oh, belum hujan. Oh, kalau di sini mah hujan, hujan deras.
1: Terasa dingin.
0: Dinginnya aja terasa, hujannya enggak ya?
1: Iya.
0: Adit, biasanya kalau hujan-hujan gini ngapain, Dit? Dengerin Radio Lengkis FM atau memang lagi bete aja gitu karena hujan, enggak bisa keluar?
1: Ini kak, kalau untuk di panti ya kak, nggak bisa keluar. Tapi dengan orang kisah yang aja, namanya Kota Padang, nggak di kampung kan, jadi susah keluar gitu.
0: Oh gitu. Tapi kalau di kampung. Iya deh, nggak apa-apa lah ya. Mending ada radio lagi FM yang selalu menemani gitu. Ya.
1: Kalau di panti kak, namanya hidup di panti selalu dikekang di sapamnya, kalau nggak boleh keluar.
0: Ya iyalah, itu kan pengamanannya juga loh di sana, Dit. Kalau nanti di keluyuran gimana coba? Ngilang kan, siapa juga yang repot?
1: Ngilang nanti ibunya yang orang kantornya yang cari nanti. Adik di mana nih, Cik? Nanti kalau adik yang hilang, keluarga adik yang ditelepon sama orang kantor. Gimana deh, kakak?
0: Iya, makanya.
1: Nah, lebih baik dia sama aja dengan Langis FM. Yang penting gembira hati lah.
0: Gembira hati, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu stres juga.
1: Stres juga, nggak terlalu galau juga. Kalau lagi FM, kalau didengarin lewat streaming, udah alat tobek di neluku malah. Tanya kamu.
0: Begitulah kalau Adit kalau bicara deh. Oke lah Adit, apa nih requestnya Adit?
1: Request lagunya dan mau lagu gaya kak.
0: Dengan apa nih? Jangan selamat pagi luka ya.
1: Kan, bukan selamat pagi luka. Kau pergi tanpa alasan untukku.
0: Kau pergi tanpa alasan untukku.
1: Itu saya lagunya itu lagu apa judulnya?
0: Apa ya judulnya?
1: Coba lihat kak. Kau pergi tanpa alasan untukku.
0: Pergi itu tanpa alasan untukku.
1: Apa tuh kak lagunya judulnya kak? Itu syair lagunya loh kak. Kata-kata
0: kau
1: syair
0: pergi,
1: lagunya.
0: Kau pergi tanpa alasan untukku.
1: Apa tuh ya judul lagunya, lupa deh. Udah di YouTube aku
0: lihat. Seribu pergi tanpa alasan dari Cutrani.
1: Pergi tanpa alasan
0: dari Cutrani.
1: Mungkin tanpa alasan belinya Maulana Wijaya deh kak, yang laki-laki deh kak, bukan dari perempuan.
0: Ada nih dari Andra Raspati, yang Maulana nggak ada deh kak ini.
1: Nggak ada kak.
0: Maulana Wijaya ada. Ya, nah nggak ada kan, Maulana Adriansa juga nggak ada nih. Maulana Wijaya gagal merangkai hati bukan dulunya.
1: Ada. Oh, lagu baru Maulana Wijaya apa yang ada kak di playlist kak? Coba lihat kak.
0: Kalau yang Andraraspati kok pergi tanpa alasan ada, tapi kalau yang dari Maulana enggak ada.
1: Ada. Dari apa deh? Andraraspati aja deh.
0: Karena di Jaya terbaru ya, sebentar tapi cari. Mana nih? Salah apa 2 bulan yang lalu?
1: Nah,
0: itu aja sih yang baru. Salah apa judulnya? Jika Bukan Cinta dan Maga Biru. Cintamu, cintamu tak kau hargai, cintaku tak kau hargai, terbuang tak bawa. Ini udah lama ya. Itu aja sih. Jangan dekati api.
1: Cintamu tak kau hargai.
0: Kasta pembanding
1: cintamu tak kau. Cintamu tak kau hargai. Cintamu tak kau hargai aja deh kak. Lagunya kak, aku penasaran lagunya itu kak.
0: Baik adik, nanti kita putarin ya. Salamnya boleh lah buat siapa nih?
1: Boleh dua kak lagunya kak?
0: Boleh boleh.
1: Satu lagi Bollywood kak.
0: Judulnya?
1: Judulnya Terry Mary aja deh kak.
0: Terry Mary aja, ujung-ujungnya kesana.
1: Ya. Kalau Terry Mary Prem ada gak kak?
0: Iya emang itu lagunya Terry Mary Prem.
1: Nah itu aja deh. Boleh salam kak?
0: Boleh Adit.
1: Boleh. Salam untuk Kak Fispi yang ada di Painan. Untuk Bang Yogibo, Bang Musjaya Ganteng. Selamat malam Bang Musjaya Ganteng. Salam buatnya Pak Oga. Pak Oga udah lama gak kamu?
0: Iya, kemana nih Pak Oga? Ya, tapi juga mau nanya-nanya nih Pak Oga mana nih? Gak ada kedengeran suaranya.
1: Itu Ayah Dila, ya mungkin Ayah Dila nggak tahu nomor lagi siapa yang mungkin nggak kamu.
0: Bukan nggak tahu, udah gabung dari kemarin nih, tapi nggak tahu juga sekarang.
1: Salam untuk Ayah Dila. Untuknya Mama Puja. Salam untuk Mama Puja.
0: Ya.
1: Untuk Pak Zal, selamat malam Pak Zal. Gimana nih kak lalu lintas di Painan kak? Kalau boleh tanya kak.
0: Masih sepi Adit karena hujan deras sekali Adit.
1: Oh lagi sepi ya, gak malam minggu ini biasanya rame di
0: iya.
1: Di tidak ada lah kak. Sebesar lagu itu untuk kakak deh.
0: Okay. Lagi kanan. Kasih Adit.
1: Sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Adit sudah bergabung juga di malam minggu ini. Suasana boleh hujan sahabat, tapi hati jangan hujan ya. Tetap semangat aja meski suasana di luar sana lagi hujan deras juga. Dan yang paling penting di sini sahabat, untuk suara hujan itu memang punya efek tersendiri ya. Ada yang bilang bikin ngantuk, ada yang merasa lebih tenang, bahkan ada yang langsung teringat seseorang begitu mendengar suara hujan. Kenapa? Oke deh untuk sahabat, karena hujannya begitu deras hari ini, boleh menyiapkan beberapa cemilan juga, kopi, teh, atau dengan roti-roti lah ya, mungkin yang bisa dinikmati di kala hujan turun. Sambil mendengarkan tembang berikut ya. Untuk sahabat semua masih tetap kita tunggu 0823 7441 4591.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: 91,2 lagi saya FM di musik kalau mau dari mana 36 dari pukul 8 malam hari ini. Tadi ada musik yang mau request dari Echa Sepriasa dan dari Gendrasas dengan November Rain. Sudah kita puterin ya untuk hari ini. Yang mau bergabung kembali boleh silakan 0823 7441 4591. Halo Adit, selamat malam. Halo, boleh
1: lagunya dari
0: siapa? Judulnya
1: Memori Cinta.
0: Memori Cinta ada, nanti kita puterin ya Dit.
1: Boleh juga kak?
0: Boleh kalau ada waktu.
1: Ada waktu lagi dari yang dia jadi.
0: Jadu. Kan deh nanti kita puterin ya Dit.
1: Sama salam.
0: Boleh. Buat siapa Dit salamnya?
1: Saya buat aku, bang saya, Pak Ijal, saya kira, untuk saya juga.
0: Dibungkus aja semuanya, salamnya Dit.
1: Ya, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Adit sudah bergabung. Ada Mama Naila tadi di belakang, yang boleh deh Mama Naila bergabung hari ini. Silakan Mama Naila, kita tunggu. Buatnya Mama Naila ya. Dan untuk Mus Jaya juga boleh silakan bergabung kembali. Kita tunggu 0823 7441 4591. Buatnya Junadi, boleh silakan Junadi untuk bergabung. Kemudian juga buatnya sahabat kita nih Bang Mas Rican ya. Boleh silakan nih buat Mas Rican bergabung. Manaila juga, selamat malam aja untuk semuanya. Selamat mendengarkan aja nih kita di saat-saat kala hujan seperti ini. Hati-hati di jalan nih buat sahabat yang lagi di perjalanan. Halo, lagi saya FM, selamat malam.
2: Malam kembali.
0: Ya Mama, gimana sehat kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, pipi-pikir gimana?
0: Alhamdulillah juga sehat Mama.
2: Hujan nggak di sana?
0: Sangat deras sekali.
2: Di sini nggak hujan, gerimis.
0: Oh gerimis ya. Oh udah berhenti nih dari lihat dari sini. Tadi emang iya udah berhenti nih, udah gerimis sama mungkin kali ya.
2: Ini apa ikutnya ini?
0: Top Indonesia, Malaysia Barat. Pokoknya nggak bisa kita puterin Minang sama Dangdut.
2: Oh Indonesia boleh?
0: Boleh.
2: Apa lagu yang baru dari Tommy? Apa?
0: Dari siapa, Ma?
2: Siapa namanya itu? Tommy apa?
0: Tommy apa, Mama?
2: Nih, lain aja lah.
0: Tommy Jepisa, Tommy Chan, apa sih?
2: Enggak. Dari Arif aja lah, Arif. Thomas Arya, Thomas Arya.
0: Oh, Thomas Arya, aduh.
2: Apa yang galong ini?
0: Haruskah yang galong Mama kita puterin? Thomas Arya Satu Arah Saling Merindu, itu aja yang baru nih.
2: Ya bagus tuh, kita kan saling merindu.
0: Iya dong, harus, walaupun rindu itu berat kalau gak ketemu.
2: Ya udah berapa tahun kita gak jumpa-jumpa.
0: Oke Mama, itu aja atau satu lagi?
2: Boleh dua.
0: Boleh.
2: Apa yang galau lagi?
0: Apa yang galau lagi? Cobalah dari siapa?
2: Ya terus aja, yang penting galau.
0: Yang penting galau. Waduh. Ya. Apa yang galau ya? Nanti yang kita puterin aja nih yang galau dari Arif.
2: Ya yang Arif aja.
0: Arif.
2: Salam buat Pi, Ayu, Unia, Oca, Kansa,
0: yeah.
2: Mujaya udah masuk.
0: Oh sudah dari tadi.
2: Lidi senggol-senggol ya Mama Nela di Mus Jaya?
0: Ada dong.
2: Ya kalau Mus Jaya Dena sama Putri Malu aja, kalau sama Mama Nela enggak.
0: Oh gitu, iya deh nanti dibilangin.
2: Ya salam juga Bu Aris di Suhanti, kemana menghilang Aris?
0: Nggak tahu, lagi sibuk sama si kecil kali ya.
2: Mama Puja, Pak Jambel, Adit Ganteng, Junadi, dibungkus-bungkus aja lah. Terima kasih. Assalamualaikum, bye-bye.
0: Bye-bye kembali Mama Naila. Sudah disapa juga disenggol untuk semuanya hari ini. Selamat malam untuk semuanya di momen malam minggu. Kayak udah secara harapan nih kayak di luar ya. Walaupun masih gerimis-gerimis mengundang. Vivi belum keluar juga nih melihat cuacanya di luar seperti apa. Halo, selamat malam Mama Puja.
3: Halo.
0: Iya, selamat ya. Malam. Merdu banget nih suara Mama Puja malam hari ini. Sehat, Mama?
3: Oh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Juga sehat-sehat keluarga.
0: Sehat-sehat keluarga. Mama mau diputarkan request apa untuk hari ini?
3: Oh, yang bagus aja lah.
0: Bagus aja, ngikut aja ya, Ma ya.
3: Iya.
0: Oke, okay, Mama salamnya buat siapa?
3: Buat Pipi, ya. Buat Mama Nengga, ya. Buat Junadi, dan ini juga ya. Mus Jaya. Oh. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Pujo juga, mungkin suasananya lagi tiduran-tiduran aja ya Mama. Makanya suaranya agak-agak serak juga, teman. Kurang enak badan atau gimana nih Mama Puja nih, sama kayak Vivi kemarin ya. Akhirnya sahabat, nanti kita puterin teman-teman yang bagus aja untuk menemani hari ini. Dan selamat malam untuk semuanya. Kembali kita dengerin dulu dari Nyemar Dua Holong, kita Mang Batak kita untuk malam ini dulu.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Wah, cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
2: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
3: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
2: Segera laksanakan. Aku nggak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
3: Siap laksanakan.
4: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
5: Kenapa, Dok?
4: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
6: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
7: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
8: Begini anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
9: Apa yang mereka bicarakan?
10: Mereka akan membersihkan rumah ini!
9: Apa? Bahaya, kalau begitu kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
11: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
12: Doni, tolong karungnya.
13: Siap, Komandan.
14: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
2: Waspadalah wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
12: Namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya nggak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu nggak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
15: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
16: Nang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kami yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
17: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, bisa-bisa nanti kena kanker.
16: Bener nih.
17: Bener.
16: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
17: Ah bener kok bu, memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak, malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
16: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok, nanti bisa kecanduan.
17: Iya bu, sekali mencoba merokok, pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
16: Bukan itu saja. Seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
17: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
16: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
17: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
16: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
17: Makanya Bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
16: Betul, Nang. Semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
17: Ya iyalah, Bu.
15: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
13: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: 91,2 lagi saya FM 2017 dari pukul 9 malam hari ini. Masih di musik kalau muda, masih bersorakan TV menemani sahabat semuanya. Ya, di malam minggu yang masih dingin habis digur hujan, kita hangatkan dengan tembang-tembang yang asik lah ya di ruang negeri hari ini. Masih ingin bergabung silakan ya, masih ada waktu 08-2374-4145-91. Masih ada deh kayaknya yang masih setia. Mana nih Mus Jaya ya? Halo, oh ada nih ternyata. Sebentar Mus Jaya, kita ke Adit dulu karena Adit yang sudah bergabung ya sekarang. Halo Adit, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya Adit, iya Adit, menambah request lagi.
1: Biasa dari sesi potret Kak.
0: Judulnya sesi potret ya. Sesi potret. Oke deh, nanti kita puterin ya Adit, itu aja dulu ya Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Adit ya di belakangnya, ada Mus Jaya. Silakan bergabung kembali di musik kalau muda malam ini. Selamat malam untuk semuanya, dan nanti ada informasi juga kita hadirkan ke ruang dengar sahabat untuk hari ini. Halo, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum. Lagi sowem. Selamat malam Kak Vivi.
0: Iya, waalaikumsalam Mus Jaya.
2: Ternyata hujannya sudah reda Kak Vivi.
0: Alhamdulillah ya kan. Kan juga mau pulang lagi ya, 10.
2: Aman Kak Vivinya pulang nantinya. Nah, jadi diserang demam kalau hujan-hujannya.
0: Iya, demam lagi. Demam lagi ya kan. Karena memang situasinya iya, sekarang mungkin seperti itu.
2: Iya, pada pagi harinya panas, habis malamnya hujan.
0: Iya,
2: udara
0: bener,
2: yang nggak bagus kak Bu.
0: Emang udaranya yang kayaknya nggak bagus sekarang.
2: Iya, kalau untuk sekarang ini enak aja nyantai di rumah daripada jalan malam minggunya, karena cuaca kurang ekstrim sekarang kak Vivi.
0: Jadi lebih baik di rumah aja bersama keluarga gitu ya kan, quality time juga iya, perlu nih.
2: Iya, paling kita ngumpul sama keluarga, setidaknya makan goreng pisang hangat atau kacang rebus, kan bisa Kak Vivi kan?
0: Tahu aja ya untuk malam hari ini.
2: Kalau anaknya udah tidur, enak makan bakso kalau cuaca kayak gini Kak Vivi.
0: Oh, harus nunggu anak tidur dulu?
2: Belum Kak Vivi.
0: Oh iya deh, nantilah.
2: Iya Kak Vivi.
0: Sesana berdua nah, kali ya.
2: Ah. Itulah Kak Vi.
0: Iya.
2: Ah. Di situ di Payan udah reda hujannya Kak Vi?
0: Udah.
2: Oh ya, ini nampaknya bintang udah mulai bersinar lagi nih.
0: Bintang bersinar cerah nih.
2: Iya, nih Mus Jaya habis dari sago beli bakso tadi.
0: Wah. Lanjut.
2: Ini udah sampai di rumah langsung nelpon Kak Vivi gitu.
0: Oke deh. Baik, mana requestnya apa lagi nih?
2: Lagunya dari apa Kak Vivi? Dari Green Day. Ada itu judulnya September Rain.
0: September Rain.
2: Ya, okay. Kita kan sekarang lagi di bulan September. Nah, kita mainkan lagu September Rain Kak Vivi.
0: Oke deh, nanti kita puterin ya.
2: Iya, boleh dua enggak Kak Vivi?
0: Boleh.
2: Nah, satu lagi darinya Tipek, Salam Rindu.
0: Salam Rindu.
2: Semoga di malam minggu ini tetap semangat, jangan galau.
0: Iya, jangan galau sampai nanti program iya, selesai.
2: Pas hujan tadi Kak Vivi, banyak yang itu terkepung sama hujan lebat tadi itu di depan warungnya kedai Mus Jaya tadi.
0: Wah, pantesan ya kan. Lagi apa aja tadi ya, lagi monitor aja mungkin tadi. Makanya ada ya, tadi nggak ada di mana Mus Jaya ya gitu.
2: Iya, nih mudah-mudahan mudi ini Kak Vivi lagi keluar dari terkepungnya dari hujan lebat tadi tuh. Ini udah ramai nih di jalan lintas Rido sekarang.
0: Wah, iyalah kan kan ada apa juga ya kan, tempatnya Mutiara gitu ya, udah tahu aja banyak orang jadinya nih.
2: Iya, pas jalan tak mendadak aja hujan kafe, sekarang cerah lagi, bagus lagi kan cuacanya.
0: Makanya hati-hati gitu ya kan, waspada juga perlu.
2: Ya, kalau kita jalan jauh memang waspada Kak Vi. Kita jalan dekat juga harus dia paling sebelum hujan Kak Vi. Kayak Kak Vi harus dia mantel ya kan?
0: Iya dong.
2: Nah, apalagi sekarang Kak Vi belum sembuh total kan, masih sakit-sakit sedikit, masih ada juga batuk-batuknya.
0: Tahu aja nih, ampun.
2: Iya, kalau batuk lagi nggak semangat lagi tuh di radionya kan gitu.
0: Masih semangat nih ada, cuma suaranya nggak ada gitu.
2: Itu yang enaknya nggak, itu kita Kak Vi batuk enang suaranya hilang, itu yang buat kita gelisah. Nggak tenang kita dasarnya perasaan gitu jadi ya.
0: Oke okay, deh, ya baik, maksudnya ya.
2: Besok pagi Kak Vi siaran lagi kan?
0: Iya, pagi.
2: Kalau pagi, besok pagi ada ya. Mungkin kalau Kak Vi, tahu Kak Vi besok bawa acara karaoke kan? Nah, nanti saya udah ada persiapan ya.
0: Wah, udah banyak ya.
2: Iya. Di malam hari ini Mujaya lagi bikin konsep lagu yang akan dibawakan besok kan gitu.
0: Iya, semoga aja. Ini tadi kalau salah besok itu karaoke siapa ya? Bang Rom. Beryukibo kalau enggak salah.
2: Oh, Ryukibo, bukan iya. Kak Vi lagi.
0: Bukan. Nantilah ada waktunya juga nanti sama Kak Vi lagi.
2: Iya, kalau di kemarin Kak Vi yang bawakan acara karaoke kan ramai kan?
0: Iya.
2: Semangatnya itu yang bikin ramai terus.
0: Oke deh Bos Jaya, itu aja salamnya ada nih.
2: Udah yang berapa orang bergabung malam?
0: Ada tadi Mama Naila, ada Adit lagi, ada Bos Jaya, itu aja. Selebihnya mungkin mendengarkan aja.
2: Bertiga orang. Biasanya Mama Puja gabung itu kalau biasanya.
0: Oh iya, ada Mama Puja tadi, maaf ya lupa. Ada Mama Puja tadi.
2: Nah, itu biasanya Mama Puja ketinggalan kalau di acara lagu kayak ekspresi di malam minggu ini kan.
0: Iya, Mama Puja gak ada request, makanya tadi agak kelupaan Vivi nih. Cuma ngikut aja katanya.
2: Lupa Vivi dia, itu katanya.
0: Lupa.
2: Biasanya Mama Puja ini pasti gabung kalau malam minggu.
0: Iya, ada Mama Puja ya tadi. Karena Mama gak ada request, jadi gak ingat. Ya ampun, lupa nih Mama Puja, maaf ya.
2: Musjaya pun lupa juga nyalamin Mama Puja tadi tuh Kak Vi. Wah, tutup teleponnya baru ingat. Aduh, Mama Puja gak disalamin tadi kan.
0: Iya, Mama Puja gak disalamin. Mama Naila karena katanya disenggol gak sih gitu tadi kan. Ada kok disenggol.
2: Udah tadi tuh disalamin tuh Mama Naila sama Putri Malu tadi tuh.
0: Udah ya, udah disenggol.
2: Cuman yang sekarang Pak Pais yang belum jarang pula gabung kita di Langkis FM sekarang itu mungkin.
0: Oh iya Pak Faisal, katanya mungkin lagi di itu ya, di Tarusan mungkin. Kalau biasanya iya, kalau stay di sini
2: Putri Lubet, gabung sekarang Kak Vi.
0: Iya, itu karena faktornya pertama ya itu tadi, pulsa gak ada Vi katanya, kan itu aja.
2: Ya, kalau kadang sekarang kan banyak bonusnya Kak Vi. Kadang-kadang paket seminggu kan ada itu Kak Vi.
0: Iya, ada yang seminggu.
2: Iya, kita kan berkecok di radio ini kan sebagai motivasi untuk lebih banyak sahabatnya itu kan Kak Vi kan.
0: Benar sekali.
2: Nah, mana kita biasanya nggak dikenal orang, sekarang dikenal. Oh, ini contoh Adit yang dari Padang. Oh, ini Adit yang di radio kan. Kan kita kan lebih banyak sahabat lagi Kak Vi, banyak kalau di dunia banyak sanak-sanak kan gitu Kak Vi.
0: Iya benar sekali.
2: Di mana bisa juga uji mental, biasa kita bicaranya itu agak gugup. Kayak Mujaya dulu kalau baru-baru kan Kak Vi tahu, kalau mau bicara tuh cepat-cepat aja kan.
0: Iya sekarang udah ada, bisa juga mau nandingin penyiar radio nih.
2: Iya. Agak gemetaran Kak Vi, tapi kalau udah terbiasa lah, kan bicara tuh nyantai aja. Seakan-akan kita udah bertatap muka gitu bicaranya, biasa-biasa aja kan?
0: Iya.
2: apalagi di saat sahabat-sahabat kita yang lagi sepi ya, mana kita ya kayak bercerita-cerita gini ya kan. Itulah ekspresi Kavi kita sampaikan di sini di radio. Mana tahu sahabat-sahabat kita banyak yang dengarkan, cuma untuk interaktif yang belum banyak kita kan gitu Kavi.
0: Iya benar sekali Musa ya.
2: Kalau di mana aja dalam aja terdengar radio lagi show, udah bagus lah banyak radio lagi show pendengarnya, cuman interaktifnya yang belum banyak bergabung kan gitu Kavi. Nah semoga kedepannya nanti kita lebih banyak. Iya kadang-kadang Mujaya bingung tuh Kavi. Semalam request lagu aku kok tahu gitu. Jadi satu persatu udah mulai tahu siapa ini dengan Mujaya ini. Tinggal iya. Dipincis selidu aja. Ini orangnya rupanya.
0: Udah tahu aja gitu sekarang ya kan.
2: Tapi kita kan lebih dikenal sama masyarakat di selatan nantinya tahu. Nah ini orangnya ini kan. Kan bagus juga di Kavi itu.
0: Yeah.
2: Padahal punya kita berbicara di radio, gimana itu uji mental, nah, kan?
0: Iya yeah, benar.
2: Ada yang berapa sekarang? Udah setengah sepuluh lewat.
0: Udah setengah sepuluh nih. Sekarang nanti kita juga itu ya, pas banget nih. Salamnya lagi boleh buat siapa?
2: Ya salam-salamnya. Pertama buat adik Genteng ada di Padang, semoga adik sehat selalu. Ayah Ferdi, semoga Ayah Ferdi besok karaoken di Radio Langkisau.
0: Yeah.
2: Ayah Safira, Pak Putra Bayang. Nah, Pak Putra Bayang sekarang udah jarang juga terdengar gabung lagi nih Kavi ya.
0: Iya yeah, Pak Putra Bayang benar.
2: Pokoknya di acara musisi tuh Pak Putra Bayang gabung itu.
0: Sekarang mungkin banyak yang itu aja kali kayaknya. Lagi
2: nah, ada kesibukan.
0: Ada kesibukan juga.
2: Iya, dan buat Pak Jamber juga Putri Lupek, semoga bergabung lagi di Rangkisau FM. Terus buat Pak Oga yang juga udah lama juga nggak gabung lagi di Radio Rangkisau. Banyak Putri Malu, Mama Naila, terus lagi nya Pak Faisal, Mama Puja, Bunda Sia, terus lagi buatnya Uncu Enek, Uncu Nadi,
0: yeah.
2: Ayah Dila. Kemudian Arif yang ada di Seranti, dan seluruh kru-kru Langkisau FM lah yang bertugas dari pagi sampai malam hari ini, Kavi. Salamin semuanya, Kavi. Semoga salamin, sehat ya. Selalu beserta keluarganya.
0: Siap, amin.
2: Mungkin itu aja di malam minggu ini, Kavi. Burung Irian, Burung Cendrawasih, Kavi. Cukup sekian, terima kasih.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih untuk Mus ya sudah bergabung juga di Musik Kaula Muda hari ini. Dan juga untuk sahabat-sahabat semuanya di menit 30 dari pukul 9 malam ini ya, kita cukupkan dulu untuk yang mau request. Nanti kita akan lanjut lagi nanti di program liputan pertama malam untuk closing juga untuk hari ini. Jadi untuk sahabat nanti banyak informasi juga kita sampaikan. Kita hadirkan dulu ada dari Eno dengan sesi potret.

Dari kawasan Jalan Raja Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Kita ikuti liputan berita malam hari ini edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Ketua KONI Pesisir Selatan M4LI lepas kontingen berkuda memanah Panahan dan Pantakyu menuju Porprov ke-16 Sumatera Barat 2026. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan M4LI secara resmi melepas kontingen Kabupaten Pesisir Selatan untuk cabang olahraga berkuda memanah atau Pordasi Penahan dan Pantakyu menuju arena pekan olahraga provinsi di tahun ini. Pelepasan kontingen dilaksanakan pada Sabtu 3 Oktober 2026 bertepat di Sekretariat KONI Kabupaten Pesisir Selatan di Painan. Pelepasan ini bagian dari pemberangkatan gelombang awal atlet Pesisir Selatan mengingat Porprov ke-16 Sumatera Barat dipastikan tetap digelar sesuai jadwal pada 2-14 Oktober 2026 di 12 kabupaten kota tuan rumah. Pembukaan dipusatkan di kota Solo dan penutupan di Kabupaten Padang Pariaman. M4LI juga mengatakan KONI Pesisir Selatan telah memastikan dukungan penuh bagi atlet mulai dari keberangkatan, akomodasi hingga bonus prestasi. Ia berharap para atlet dapat memanfaatkan momentum Porprov yang kembali digelar setelah vakum 8 tahun ini sebagai ajang pembuktian peminat atlet daerah. Ketua Pordasi Pesisir Selatan, Ketua Penahan dan Ketua Pantakyu yang turut hadir menyampaikan kesiapan atlet 100%, para atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif selama beberapa bulan terakhir dan siap bersaing dengan kontingen kabupaten kota lain di Sumatera Barat. Kontingen Pesisir Selatan akan bertolak menuju venue pertandingan masing-masing mulai hari ini sesuai jadwal, di mana untuk seluruh cabur diminta mempercepat persiapan akhir jelang pertandingan. Turut hadir dalam pelepasan tersebut jajaran pengurus KONI Pesisir Selatan, pelatih ofisial dan para atlet. Informasi berikutnya sahabat, kita hadirkan di mana Pesisir Selatan mulai panen medali di Porprov Sumatera Barat 2026. Taekwondo sumbang emas pertama. Cabang olahraga taekwondo menjadi pembuka keran emas bagi kontingen Kabupaten Pesisir Selatan pada pekan olahraga Provinsi Sumatera Barat, di mana hingga Sabtu ini pada pukul 18.14 menit waktu Indonesia bagian barat, taekwondo Pesisir Selatan berhasil mengoleksi 6 medali terdiri dari 1 emas, 2 perak dan 3 perunggu. Medali emas sekaligus emas pertama bagi kontingen Pesisir Selatan dipersembahkan Akbar Celtio Ananda dari nomor Kyrgyz Senior Putra kelas U 68 km. Capaian tersebut menjadi suntikan semangat bagi kontingen Pesisir Selatan yang tengah berjuang di berbagai cabang olahraga pada ajang olahraga terbesar tingkat Provinsi Sumatera Barat. Selain emas, taekwondo Pesisir Selatan juga menambah 2 medali perak. Medali tersebut diraih melalui nomor Pomase Beregu Putra yang diperkuat Alif Sabila Neto, Noval Satria Birawida, Tora Marsilo Winata dan Muhammad Rehan Hambali. Sementara itu sahabat, 3 medali perunggu masing-masing disumbangkan dari nomor Pomase Beregu Putri, Pomase Individu Putri dan Kyrgyz Senior Putra U 80 kg. M4LI juga mengapresiasi perjuangan para atlet tersebut, di mana seluruh tim yang telah bekerja keras dalam menghadapi setiap pertandingan. Ia juga meminta para atlet yang masih memiliki jadwal pertandingan untuk menjaga kondisi fisik dan tetap fokus. Itulah informasi di liputan pertama malam edisi hari ini, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Saya Vivi Fikri yang bertugas pamit undur suara dari ruang dengar sahabat. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.